0: yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Radio Sembulangit

Ya, kembali lagi di Radio Songgulangit 99,2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Poroko. Kali ini informasi kita berada di Poroko ya, mancing berujung duka. Remaja Poroko tenggelam di sungai desa Ngindeng.

0: Niat menyegarkan badan usai memancing berubah jadi petaka. Seorang remaja berusia 16 tahun asal Kecamatan Siman meninggal dunia setelah tenggelam di sungai desa Ngindeng, Kecamatan Sawo pada Sabtu 18 Juli 2026 sore. Korban diduga tidak bisa berenang saat turun ke sungai yang kedalamannya sekitar 2,5 meter. Peristiwa itu terjadi saat korban diduga turun ke sungai untuk mandi setelah mancing bersama temannya. Korban diketahui bernama Alfian Riza. Berdasarkan keterangan kepolisian, korban sebelumnya memancing di bagian hulu sungai karena merasa kepanasan. Korban kemudian turun ke sungai untuk mandi tanpa mengetahui kondisi dasar sungai yang cukup dalam. Pamapta 2 Polres Poroko, Ibda Mujiono mengatakan pihaknya menerima laporan dari Polsek Sawo terkait adanya orang tenggelam. Setelah mendapat informasi tersebut, petugas dari Polsek Sawo bersama tim dari Polres Poroko langsung menuju lokasi kejadian untuk melakukan penanganan. Teman korban sebenarnya sempat berusaha memberikan pertolongan, namun upaya tersebut tidak berhasil. Karena kondisi sungai yang cukup dalam, teman korban kemudian berlari meminta bantuan kepada warga sekitar. Korban akhirnya berhasil ditemukan setelah warga bersama petugas melakukan pencarian. Proses evakuasi berlangsung tidak terlalu lama. Jenazah kemudian dibawa ke tepi sungai untuk penanganan lebih lanjut. Salah seorang warga, Eko Subianto, mengaku mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat kabar dari istrinya. Ia kemudian bergegas menuju lokasi ikut membantu proses pencarian bersama warga lainnya. Menurut Eko, korban datang ke lokasi bersama seorang temannya untuk memancing. Setelah itu, korban diduga mencoba berenang tanpa mengetahui kedalaman sungai yang mencapai sekitar 3 meter di titik tersebut.
1: Songgolani.
0: Ya, memang mitra Songgolangit di manapun kita berada ya, harapnya untuk berhati-hati dan memastikan apa saja. Jadi apa saja itu memang harus dipastikan dan harus dipikirkan ulang kembali ya. Secara kemampuan, kita mampu gak untuk berenang? Nah gitu. Misal ya, kalau topiknya tentang pembahasan renang, berarti mampu gak, bisa gak aku berenang? Kalau dalam gimana? Nah itu adalah hal-hal basic yang harus kita lakukan ya sebelum melakukan sesuatu. Agar apa? Agar hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi pada kita. No. Secara keilmuan renang tidak ada, tapi dia memaksa akhirnya untuk mandi di atau berenang di kolam atau sungai ya, sungai sedalam 2,5 meter. 2,5 meter itu ya cukup tinggi lah, sungai ini hampir 3 meter. Jadi itu adalah hal yang buruk. Jadi kalau kita sedang ingin atau mau melakukan sesuatu, ya harapnya kita pikirkan dengan merenung terlebih dahulu ya, dan juga berpikir 2 kali atau 3 kali apakah hal yang aku buat ini sudah benar-benar benar gitu, agar ya hal tersebut tidak terjadi. Dan pastikan juga pengawasan orang tua ya, tapi di umur 16 mungkin itu udah termasuk umur-umur besar ya, di mana waktunya anak-anak remaja itu mengeksplorasi memang, dan sudah waktunya sudah cukup jauh, mau ke arah dewasa juga gitu Mitra Solid. Ya semoga saja keluarganya diberikan ketabahan ya, kesabaran, dan semoga si korban diterima segala amalnya di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan bagi Anda yang ingin request lagu ya dan berbagi informasi kepada kami, bisa menghubungi di 0811-3555-992. Selanjutnya yang akan mengisi ruang dengar Anda adalah lagu dari Blink dengan judul Dakdikduk. Selamat mendengarkan.
1: Songgol.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget ya aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Wis, wis jan. Pancen jos tenan top marko.
1: Ora apa to pakne, kok jajus-jajus
0: iki. Bune atas awake dhewe iki ra tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Ya kok iso ya kaya ngene apike tanduranku.
1: Lho, Pak, apik tenan, terutama sing durian, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, orang kates gedhang lan liyane. Sak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho, Pak. Seneng apa saiki malah ati?
0: Yo, iki kenah mergo pupuk kasih si Astro lan tablet apa dene sing cair. Khususe tanduran sing gedhe-gedhe kuwi mergo peranane kasih si Astro tablet. Tanduran sing gedhe-gedhe njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti meh setahun. Lah sing bisa ngene iki yo mung kasih si Astro tablet, nanging sing kanggo tanduran iki ukurane tablete luwih gedhe
1: ngono to. Sing cair, sing spesial sayur dan buah kuwi pranane apa ta?
0: Yo sakjane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
1: Carane nganggo piye, Pak?
0: Wis wacanen dhewe ne kemasane, aku selak budal menyang kebon lho.
1: Iya, Bapak iki lho.
0: Pupuk kasih si Astro tablet lan cair sumadyo dateng toko Dewa Tani atau Mas Wakut, Ngampungan, Ngambel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melarak, Sambit atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel, Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
2: Sanggulangipedia. Mitra Sanggulangit, tahukah Anda, radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

Ya, kembali lagi di Radio Sungguh Langit 11,2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Kali ini informasi kita berada di Jombang, kecelakaan beruntun melibatkan 3 kendaraan terjadi di Jalan Raya Baring, Kecamatan Baring, Kabupaten Jombang. Kejadian tersebut terjadi pada 18 Juli 2026 atau kemarin ya, Menteri Sungguh Langit. Terjadi sekitar 18.30 waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut mengakibatkan seorang pria mengalami luka-luka, sementara istrinya meninggal dunia di kolong truk. 3 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan tersebut adalah masing-masing sepeda motor Honda Mega Pro dengan nomor polisi S6364 Obel, kemudian sepeda motor Honda CB bernomor polisi AG3589OC, serta truk Mitsubishi bernomor polisi S9443W. Sepeda motor Honda Mega Pro dikendari oleh Sugianto berusia 66 tahun yang membonceng istrinya Siti Muawana berusia 51 tahun. Keduanya merupakan desa Panggaron, Kecamatan Mojowarno. Akibat kecelakaan tersebut, Sugianto mengalami luka, sedangkan Muana meninggal dunia di tempat kejadian perkara. Sementara itu, sepeda motor Honda CB dikendarai MZR berusia 16 tahun, seorang pelajar asal desa Kebun Dalem, Kecamatan Bareng. Sugianto dan MZR mengalami luka dan dirawat di Rumah Sakit Kristen Mojowarno. Penumpang Honda CB berinisial MS berusia 16 tahun merupakan warga desa Banjar Agung, Kecamatan Bareng, dinyatakan selamat. Begitu pula dengan supir truk Mitsubishi bernama Sarman berusia 50 tahun, warga desa Gerobogan, Kecamatan Mojowarno, yang tidak mengalami luka dalam kecelakaan tersebut. Dalam penanganan kasus ini, polisi telah memintai keterangan dari 2 orang saksi, yakni Haryanto dan Berlem, yang keduanya merupakan warga desa atau Kecamatan Bareng. Berdasarkan keterangan para saksi, kecelakaan bermula saat sepeda motor Honda Mega Pro S6364 OBL melaju dari arah selatan menuju utara. Saat berada di lokasi kejadian, pengendara diduga kurang memperhatikan kondisi di depan dan terlalu mengambil jalur kanan ketika hendak mendahului truk Mitsubishi S9443W yang berjalan searah dengannya. Pada saat bersamaan, sepeda motor Honda CB AG3589OC melaju dari arah berlawanan, yakni dari utara menuju selatan. Akibatnya kedua sepeda motor tersebut bertabrakan. Kemudian penumpang motor Honda Mega Pro terjatuh ke kolong truk yang berjalan dari arah selatan ke utara. Irfan Nurul Iman mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengungkap kronologi kecelakaan tersebut. Polisi juga masih mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi untuk memastikan penyebab kecelakaan beruntun tersebut. Satlantas Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan agar selalu berhati-hati memperhatikan kondisi arus lalu lintas, serta memastikan kendaraan dalam kondisi aman sebelum berkendara guna mencegah terjadinya kecelakaan.

0: Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathion dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kopi apa tau iki yuk? Kok rasane kecut terasin ngene iki?
2: Weh, kopi spesial lho kuwi iki, Jo. Meh padha karo kopi luwak sing larang kae. Cara gawene ya padha karo kopi luwak.
1: Spesial apa? Lho kok kaya ngene? Emange kopi apa tau yuk
2: iki? Iki jenenge kopi jago.
1: Heh, kopi jago? Piye kuwi gawene yuk?
2: Padha dene kopi luwak. Kopi utuh tak pakai bitik jago. Bareng wis metu tak garine terus tak sangrai. Ya kuwi jo tadi nih, seger to?
1: Omu metu srike. Kuwi jenenge telek bitik jago, tutup kopi jago.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clothing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya?
2: Terus?
1: Karena ada air cool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Winscare.
0: Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Desa Serangan, Sukorejo, Ponorogo. Toko Sahabat Tani, Desa Karanglulor, Sukorejo, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sajelak panjenengan.
1: Bira, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum.
1: Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
4: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Ya, kembali lagi di Radio Sobat 11,2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Kali ini informasi kita berada di informasi olahraga ya. Inggris menutup kiprahnya di Piala Dunia 2026 dengan meraih posisi ketiga setelah mengalahkan Prancis dengan skor 6-4. Dalam laga perebutan tempat ketiga di Miami pada Minggu 19 Juli 2026 pagi. Laga berlangsung dramatis dengan total 10 gol tercipta. Bukayo Saka menjadi bintang kemenangan The Three Lions berkat torehan hat-trick. Sementara Jude Bellingham mencetak gol penutup setelah menggagalkan upaya kebangkitan Prancis yang dipimpin oleh Kylian Mbappe. Inggris tampil luar biasa pada babak pertama. Anak asuh Thomas Tuchel langsung menekan sejak awal dan membuka keunggulan melalui sepekan jarak jauh dari Declan Rice. Saka sempat mencetak gol kedua namun dianulir sebagai offside. Tak lama berselang, Ezri Konsa menggandakan keunggulan Inggris sebelum Saka mencetak gol. Dua gol beruntun yang membawa timnya unggul telak dengan skor 4-0 hingga turun minum. Tertinggal 4-0 tidak membuat Prancis menyerah. Les Blues tampil jauh lebih agresif pada babak kedua dan langsung memperkecil ketertinggalan melalui Kylian Mbappe setelah menerima umpan dari Michael Olise. Mbappe kemudian berperan menjadi kreator dengan mengirim umpan matang yang diselesaikan oleh Bradley Barcola. Skor menjadi gol kedua untuk Prancis ya. Penyerang Real Madrid itu kembali mencatatkan nama di papan skor untuk memangkas ketertinggalan menjadi 4-3 sekaligus membangkitkan asa Prancis untuk menyamakan kedudukan. Bahkan Michael Olise nyaris mencetak gol penyeimbang setelah terlibat dalam sebuah rangkaian serangan cepat, namun peluang emas tersebut masih belum bisa dimaksimalkan. Di tengah tekanan hebat Prancis, Inggris memperoleh hadiah penalti ya setelah Jed Spence dijatuhkan oleh Mal Augusto di dalam kotak penalti. Bukayo Saka yang maju sebagai algojo sukses menjalankan tugasnya dengan sempurna untuk melengkapi hat-trick sekaligus membawa Inggris menjauh dengan skor 5-3. Prancis kembali memberikan perlawanan melalui gol Ousmane Dembele yang memperkecil skor menjadi 5-4 dan membuat pertandingan kembali berlangsung menegangkan. Namun Jude Bellingham memastikan kemenangan Inggris pada penghujung laga. Gelandang Real Madrid itu melewati beberapa pemain bertahan Prancis sebelum melepaskan penyelesaian akhir yang mengubah skor menjadi 6-4. Kemenangan tersebut memastikan Inggris mengakhiri Piala Dunia 2026 di peringkat ketiga, menjadi pencapaian terbaik mereka sejak terakhir kali menjadi juara dunia pada tahun 1966. Songgolani. Ya, mitra Sobat, kalau kita lihat memang bola itu berputar ya. Ketika kita menjagokan sesuatu, kadang hal itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita ya. Kalau kita melihat di musim-musim awal bagaimana Prancis berkiprah, bagaimana ia membuat gol banyak sekali ya. Kalau kita bisa lihat secara kasat mata, ia adalah tim yang dengan produktivitas golnya sangat tinggi ya. Dan digadang-gadang menjadi seorang juara, namun perjalanannya tidak semudah itu ya. Spanyol dengan timnya yang seperti demikian juga bisa justru bisa mengalahkan ya tim Prancis, walaupun ya awal-awal dianggap kurang ya Spanyol karena pertandingan paling awal itu melawan Cape Verde. Nah, kalau kita mengetahui Cape Verde adalah salah satu tim debutan yang masuk dalam ajang Piala Dunia. Ya, seorang negara yang sangat besar ya Spanyol dengan hasil-hasilnya yang sangat-sangat bagus, pemain-pemainnya yang sangat dari generasi ke generasi itu sangat baik, tapi hanya bisa menahan imbang. Nah, ini menjadi kecemasan awal, namun pada akhirnya yang masuk ke final justru adalah Spanyol dan Argentina. Dan
nanti malam ya, nanti malam juga akan ada yang namanya laga final, partai final di, dan partai final antara Spanyol melawan dengan Argentina. Dan siapa yang menang? Ya, semoga aja. Siapa yang menang? Semoga aja yang menang. Pokoknya yang menang gitu aja ya. Dan ada informasi juga ya, di alun-alun kayaknya mau ada nobar bersama nih antara Argentina melawan Spanyol ya di final nanti malam. Jadi bagi Anda warga Ponorogo yang ingin melihat aksi-aksinya nanti malam juga boleh banget untuk datang ke alun-alun. Mungkin itu saja informasinya ya, dan jangan kemana-mana karena setelah jeda pariwara kami akan kembali dengan informasi selengkapnya. Tetap di Radio Sogo Live TV.

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalert.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalert, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Sanggulangipedia Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

0: kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Nah Anang, wikinya apa kok kupingnya kok leboni banyu?
2: Walah iki lho, wat, pengku wingi kelebon delik lho, wat, loro.
1: Halanjur ngopo kok malah dileboni banyu ki?
2: Diwati, yo ben tukul, kok lek dadi capar kan karindu dudut.
1: Wedian wedian.

0: Hai guys, gue Wildos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
2: mau dong.
0: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Jika seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya karena mencari pahala, hal itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Bahagia singful senyum saya.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

Bicara Sukoharjo, kali ini informasi kita berada di informasi nasional. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas melakukan kunjungan kerja ke Civi Suud 88 Group, Desa Sumber Kemuning, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso. Dalam kunjungan tersebut, Menko Pangan menegaskan komitmen pemerintah untuk mendukung produk rokok lokal skala menengah agar mampu memperluas pasar hingga ke jejaring retail modern nasional. Di hadapan pemilik perusahaan dan jajaran manajemen, Zulhas memberikan apresiasi tinggi atas kontribusi nyata CV Suud 88 Group terhadap penerimaan negara melalui pembayaran pajak yang signifikan. Menurutnya, pelaku usaha menengah harus mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama dengan korporasi besar dalam hal akses pasar. Di sini ada pabrik rokok 88, bagus sekali, bayar pajaknya juga banyak, ucap Zulhas. Sebagai bentuk langkah konkret, Zulhas menyatakan akan mengundang pemilik atau owner CV Suud 88 Group, Haji Rahmatullah, ke Jakarta. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menjembatani dan mempertemukan langsung pihak manajemen dengan sejumlah pengelola jaringan retail modern nasional. Merespon dukungan tersebut, owner CV Suud 88 Group, Rahmatullah, menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya kepada Menko Pangan. Dukungan ini dinilai menjadi angin segar sekaligus harapan baru bagi perusahaan untuk meningkatkan daya saing di level nasional. Rahmatullah memaparkan bahwa saat ini distribusi produk CV Suud 88 masih terbatas di wilayah Tapal Kuda yang meliputi Bondowoso, Jember, Situbondo, sebagian Banyuwangi, serta sebagian kecil Lumajang. Oleh karena itu, membuka akses ke jaringan retail modern menjadi langkah krusial untuk ekspansi bisnis. Ia pun mengucapkan kami sangat berterima kasih kepada Pak Menko Zulhas yang memberikan dukungan kepada perusahaan kami.

Ya, bintang sungguh susah sudah berjumpa kita di program Gerah Warta Pagi ya bersama Jimmy Wagingkong. Saya Jimmy Wagingkong. Pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat beraktivitas.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget ya aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting
2: oh.

0: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Le, oh, mau teko lampu Bang Ju arep menggok ngiri.
2: Ya,
1: eneng tulisan belok kiri jalan terus.
2: Lah dalah,
1: ngapa ku? Aku kok malah bingung. Wong arep menggok ngiri kok kon jalan terus.
3: Kang tiba nama kira pinter-pinter nemen.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Yeki, mesti cepai jeneng apa urung calon daya
2: Sik bingung aku mbak.
1: Alah, surasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak karo ibu Eki lagi tren lho.
2: Iya toh, maksud toh mbak.
1: Iya toh. Lekai lho tonggoku, anaknya jenenge Ramsi. Singkatan songko jenenge bapak yo karo ibu Bapak Jemiran, ibu Evi. Dadi anaknya Ramsi. Ye, apik toh.
2: Eh, waduh. Dadi opo anakku ngko? Jenenge bojoku Abas. Jenengku Kokom. Masa anakku tak jeneng nebas.

0: bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
1: Radio Sembelangit, pukul 11.

diagnosa, informasi, dan solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgelangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi mitra Songgelangit dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini di akhir pekan ini? Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya dalam keadaan bahagia dalam menjalani ataupun menyambut dari hari akhir pekan ini. Dan senang sekali pada kesempatan kali ini Bia dapat kembali menyapa Anda dalam program Graha Warta, tentunya dengan berbagai informasi yang menarik hingga nanti tuntas pukul 14. Dan yang terasa melangit ya, tidak terasa kita sudah memasuki akhir pekan kembali. Dan mungkin bagi mitra melangit semuanya, mungkin ada yang memanfaatkan di hari Minggu ini sebagai hari untuk berkumpul bersama keluarga, kemudian juga mungkin berpariwisata, berliburan dengan keluarga, dan juga mungkin juga masih ada yang di rumah untuk recharge energi kembali dalam ataupun juga mengumpulkan energi kembali untuk menjalani hari esok. Atau juga mungkin kita semua di hari Minggu ini tetap bekerja sama seperti biasa saat ini, dan semoga Anda juga diberikan semangat dan juga kesehatan dalam menjalani aktivitas yang Anda lakukan pada hari ini. Seperti biasa yang terasa melangit, bagi Anda yang ingin berbagi informasi terkait informasi cuaca, kemudian juga arus lalu lintas, kemudian peristiwa yang sedang terjadi di sekitar Anda, bisa bergabung di laman WhatsApp kami di 0811-3555-992. Ataupun juga yang mau request lagu ya, lagu-lagu pop Indonesia, bisa juga bergabung di laman WhatsApp kami di 0811-3555-992. Dan untuk mengawali perjumpaan kita pada pagi menjelang siang hari ini, biar ada satu buah lagu dari Lila yang berjudul Magic. Dan selamat mendengarkan.

0: lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings, fresh banget rasanya. Di favorit go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya. Iya lagi.
1: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Favorit go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya. Iya lagi.
1: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asy-Syura ayat 30.

0: Nusantara, informasi dan solusi.
1: Yo, Mitra Sonalit masih bersama Bia di Geraha Warta. Dan untuk informasi pertama, Bia ada satu buah informasi terkait perakiraan cuaca yang ada di Kabupaten Ponorogo. Dan sebelumnya, bagaimana kabar Anda di akhir pekan ini ya? Semoga dengan keluarga selalu diberikan kesehatan dan tentu semangat ya untuk menikmati waktu bersama orang-orang tercinta. Mungkin bagi Anda yang memanfaatkan akhir pekan untuk berlibur, kemudian berkunjung ke sanak saudara atau sekedar menikmati suasana pagi di luar rumah, jangan lupa untuk selalu memperhatikan kondisi cuaca agar setiap aktivitas dapat berjalan aman dan juga nyaman. Nah, berikut ini adalah informasi perakiraan cuaca di Ponorogo yang kami himpun dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika atau BMKG. Berdasarkan perakiraan cuaca terbaru dari BMKG, cuaca di wilayah Kabupaten Ponorogo pada hari ini secara umum didominasi cerah, cerah berawan, berawan hingga udara kabur di sejumlah wilayah. Suhu udara diperkirakan berada pada kisaran 15 hingga 31 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara sekitar 41 hingga 98%. Dan pada pagi hari, sebagian besar wilayah Ponorogo diperkirakan mengalami kondisi cerah hingga udara kabur. Kawasan dataran tinggi seperti Ngebel, Puda, Sokol, Pulung, dan juga Sawo berpotensi diselimuti kabut tipis dengan suhu udara berkisar 15 hingga 22 derajat Celcius. Sementara itu, wilayah perkotaan seperti wilayah Ponorogo Kota, Siman, Babatan, Kauman, dan juga Jetis diperkirakan bersuhu 20 hingga 24 derajat Celcius. Kemudian untuk memasuki siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Suhu udara meningkat mencapai 29 hingga 31 derajat Celcius, terutama di wilayah Ponorogo Kota, Siman, Sukorejo, Babatan, Melarak, dan juga Kauman. Sementara itu, pada malam hari, cuaca diperkirakan berawan hingga cerah dengan suhu kembali turun ke kisaran 19 hingga 22 derajat Celcius. Dan demikian informasi perakiraan cuaca Kabupaten Ponorogo pada hari ini. Semoga cuaca bersahabat sehingga akhir pekan Anda berjalan dengan lancar, menyenangkan, dan tentunya penuh kebersamaan dengan orang-orang terkasih. Dan selamat menikmati waktu bersama keluarga. Tetap jaga kesehatan, utamakan keselamatan dimanapun Anda berada, dan tetap pantau informasi cuaca terkini dari BMKG ya, Mitra Songo semuanya, jika Anda ingin melakukan bepergian kemanapun Anda tuju. Baik, Mitra Songo lain, karena masih banyak informasi yang akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songgelangit FM.
0: Radio Songgelangit.

0: Dia bilang, sini sini sini, kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital pak.
1: Axis Digital?
0: Iya pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat. Songgulangitpedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit. Radio Songgulangit, informasi dan solusi.
2: Ya, mitra Songgulangit masih bersama Hawa. Sesudah berhasil kami himpun, salah satunya adalah informasi pesta gelar di Dadris. Datangnya musim lalu, puluhan peserta dari dalam hingga luar daerah ambil bagian dalam ajang yang terus kemampuan menerbangkan layangan tersebut. Salah satu benar akan bawa sung selama 2 hari panitia menerbangkan. Ia juga menjelaskan bahwa perlombaan dibagi menjadi 3 kategori, yakni gapangan polos, gram. Penilaian dilakukan dari 2 aspek, yakni dari peta kualitas diterbangkan. Lokasi Lina memiliki kondisi angin yang mendukung, ideal untuk menerbangkan layang-layang. Juara akan dipilih mulai dari peringkat set. Dan festival ini tidak hanya diikuti oleh warga Ponorogo saja, namun juga diikuti peserta dari sejumlah daerah lain, seperti halnya Tulungagung, Magetan. Salah satu peserta, yakni Rizky Wahyu Kurniawan, warga desa Camur Sengaku baru pertama kali mengikuti lomba layang-layang. Turun di gamersnya selama sepekan. Meski menerima juara, Rizky juga tidak terlalu kecewa jika belum berhasil membawa pulang kemenangan. Selain Rizky juga ada peserta lainnya, yakni Tegar Yogi Pratama, warga Sumoroto. Ia mengaku mengetahui informasi lomba dari temannya dan bersama 4 mempersiapkan layangan selama 2 hari sebelum mengikuti kategori layangan B. Baik, mitra Songgulangit, festival layang-layang yang di Ponorogo ini tentu menjadi kegiatan positif karena tentunya tidak hanya dapat melestarikan permainan tradisional tetapi juga menjadi ajang kreativitas dan mungkin juga semacam silaturahmi bagi peserta ya dari berbagai daerah. Tentu kehadiran peserta dari luar kota ini menunjukkan bahwa kegiatan budaya seperti ini memiliki daya tarik tersendiri dan juga berpotensi menjadi agenda wisata yang mampu menggerakkan perekonomian lokal. Dan semoga selain menjadi hiburan, festival ini juga dapat menjadi sarana dalam mengenalkan budaya kepada generasi muda agar permainan tradisional seperti layangan ini tetap eksis di era new media seperti ini. Dan kita juga berharap agar kegiatan serupanya terus dilakukan secara rutin sehingga mampu memperkuat juga identitas budaya Ponorogo, kemudian juga dapat menarik lebih banyak wisatawan. Baik, mitra semuanya, karena perjumpaan kita masih cukup panjang ya, hingga nanti tuntas pukul 14, ya, jadi tetap bersama kami di Graha Warta Radio Songgelangit FM.
3: Radio Songgelangit, informasi dan solusi.
4: Mbak iya sing full senyum saya.
5: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga Bu?
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung Bang, ibu juga kena.

0: anak-anak main di luar. Kanuvo Family punya perlindungan Two Step Ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untung kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Sorry, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscape.

0: Radio Sanggulangi, informasi dan solusi.
1: Ya, mitra Sanggulangi masih bersama Bia di Graha Warta. Dan untuk informasi selanjutnya, Bia akan memberikan satu buah informasi terkait layanan pajak dari KB Samsat Kabupaten Ponorogo. Mungkin bagi Anda yang ingin membayarkan pajak, ya, pajak kendaraan, semoga informasi yang Bia berikan ini dapat menjadi referensi ataupun juga informasi bagi Anda yang ingin membayarkan pajak Anda. Yang pertama, ini adalah jadwal layanan pajak yang berlokasi di Samsat Induk atau di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 8 Keniten Ponorogo. Adapun jadwal layanan yang dapat Anda lakukan ataupun layanan yang dapat dilakukan di Samsat Induk adalah pajak tahunan, pajak 5 tahunan dan juga balik nama. Adapun untuk pajak 5 tahunan dan balik nama ini hanya dapat dilakukan di Samsat Induk saja. Jadwal layanan dimulai di hari Senin hingga Sabtu. Di hari Senin hingga hari Kamis di pukul 8 hingga pukul 13, kemudian di hari Jumat di pukul 8 hingga pukul 11, dan di hari Sabtu di pukul 8 hingga pukul 12. Nah, bagi Anda yang ingin membayarkan pajak tahunan saja dan mungkin dirasa jauh jika akan mendatangi Samsat Induk, nah ini Anda dapat melakukan pembayaran di payment point. Ada payment point Juanda di Jalan Insinyur Juanda nomor 39 Jeruk Sing Ponorogo atau kantor Samsat Lama. Kemudian juga ada payment point Balong di gedung samping kantor Kecamatan Balong Ponorogo. Kemudian ada payment point Kauman berlokasi di area Bank Jatim Kauman, Jalan Raya Sumoroto nomor 5 Kecamatan Sumoroto Ponorogo. Selain di payment point, Anda juga dapat melakukan pembayaran di Samling atau Samsat Keliling. Yang pertama ada Samling Pulung, beralamatkan di halaman kantor Kecamatan Pulung, Jalan Dr. Sutomo nomor 35, atau samping kantor PDAM Pulung. Kemudian yang kedua ada Samling Sambit, beralamatkan di depan Ahas Taman Sari Sambit, Jalan Raya Trenggalek Ponorogo nomor 58, Taman Sari, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Adapun jadwal layanan dimulai di hari Senin hingga hari Sabtu. Di hari Senin hingga hari Kamis di pukul 8 hingga pukul 12. Kemudian di hari Jumat di pukul 8 hingga pukul 11. Dan di hari Sabtu di pukul 8 hingga pukul 12. Nah, selain itu Anda juga dapat membayarkannya melalui payment point Malam Juanda. Beralamatkan di Jalan Insinyur Juanda nomor 39 Jeruk Sing Ponorogo. Jadwal layanan dimulai di hari Senin hingga di hari Jumat di pukul 16 hingga pukul 20. Baik, mitra semua, demikian informasi terkait jadwal layanan pajak dari KB Samsat Ponorogo. Semoga informasi yang Bia sampaikan dapat memberikan referensi bagi Anda ataupun informasi. Mungkin bagi Anda yang ingin membayarkan pajak ataupun juga membayarkan pajak 5 tahunan ataupun juga balik nama. Baik, mitra Sanggulangit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Graha Warta Radio Sanggulangit FM.
0: Radio Sanggulangit, informasi dan solusi.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Nah, Anang, iki nyapa kok kupinge kok lebon di banyu?
2: Walah iki lho, Wat, pengku wingi kelebon delik lho, Wat, loro.
1: Halanjur ngopo kok malah dileboni banyu ki?
2: Di Wati, yo ben tukul, kolek dadi capar kan karindu dudut.
1: Wedian wedian.

0: kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29.
1: Radio Sumber.

0: Radio Sangga Langit, informasi dan solusi.
1: Yo, mitra Sangga masih bersama Bia di Graha Warta. Dan untuk informasi selanjutnya kita bergeser ke Madiun terkait sebuah kecelakaan lalu lintas. Merenggut nyawa seorang pelajar berusia 14 tahun di Jalan Raya Wungu Kari, tepatnya di Desa Karangrejo, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun pada Sabtu 18 Juli 2026. Korban diketahui berasal dari Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Remaja tersebut meninggal dunia di lokasi kejadian setelah sepeda motor Honda Varia putih bernomor polisi AE4775DHI yang dikendarainya hilang kendali. Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 7 lewat 30.

0: 10 waktu Indonesia Barat. Saat itu korban melaju dari arah barat menuju timur di ruas jalan Wungu Kare, dan sesampainya di lokasi kejadian, sepeda motor yang dikendarainya diduga hilang kendali hingga terjatuh ke sisi kiri jalan. Kendaraan kemudian terseret dan menghantam pohon di bahu jalan sebelah utara, dan usai menabrak pohon, sepeda motor terpental dan tercebur ke sungai. Kanit Gakum Satlantas Polres Madiun, yakni Ibda Andika Cahyono, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat pada Sabtu sore 18 Juli 2026, membenarkan adanya kecelakaan tunggal tersebut. Petugas Satlantas Polres Madiun yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi korban dan kendaraan, kemudian juga mengatur arus lalu lintas, melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP, mengamankan barang bukti, serta meminta keterangan sejumlah saksi. Akibat kecelakaan tersebut, sepeda motor korban mengalami kerusakan cukup parah pada bagian bodi depan dengan kerugian material ditaksir sekitar 3 juta rupiah. Dan hingga kini, polisi masih mendalami penyebab kecelakaan tunggal yang menewaskan pelajar tersebut. Baik, Mitra Sulangit, sebelumnya kita ucapkan juga berbelasungkawa kepada keluarga korban dan juga tentunya kerabat korban. Semoga keluarga yang ditinggalkan dapat diberikan ketabahan dalam menghadapi musibah ini. Dan tentu informasi ini juga menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat, utamanya yang masih mempunyai anak di bawah umur seperti usia SMP ya. Mungkin akan lebih baik jika diantar terlebih dahulu ya, agar kejadian serupa ini tidak terulang kembali. Karena di usia remaja ataupun di bawah umur biasanya itu ketika berkendara mungkin emosinya masih belum stabil ya. Dan juga tentu hal ini juga harus menjadi pelajaran untuk meningkatkan kewaspadaan, kemudian juga kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, dan juga penggunaan perlengkapan keselamatan ini juga harus menjadi prioritas. Dan tentu kejadian ini juga menjadi pengingat bagi seluruh aspek, bagi orang tua, sekolah, dan juga mungkin seluruh masyarakat ya, untuk terus memberikan edukasi tentang keselamatan berlalu lintas kepada anak-anak dan juga remaja. Baik, Mitra Sungguhlah, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Sungguhlah FM.
1: Radio Sungguhlah, informasi dan solusi.

Natural Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Givoice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Givoice Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Givoice Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Radio Sanggulangi, informasi dan solusi.
1: Terima kasih buat sejumlah saksi. Rumah pengedar Kabupaten Ngadirpedar, Polita Tirpenis, Tresna Rapi, dan bawa berinisial MN, warga desa Kemloko, Kecamatan Bukensa, 14.26 lalu. Dalam menggerebek bubut tirpil double L, terponsesin, tasaduk, nunjang, altif, dan obat keras berbahut. Terang dan lanjut melakukan bubut double L tanah hidis. Pemeriksa aku mendapat dari seseorang yang saat ini telah masuk dalam daftar pencarian. Saat ini terduga pelaku barang bukti telah diamankan oleh Satres Narkoba Polres Nganjuk untuk lebih lanjut. Baik, Mitra Sunglangit, atas temuan peredaran 7.000 butir pil koplo yang ada di Nganjuk, ini tentu juga menunjukkan bahwa peredaran obat keras ya ini masih menjadi ancaman serius, terutama bagi kalangan remaja dan usia produktif yang sangat rentan ya terjerumus kepada hal-hal seperti ini. Dan tentu kita berharap juga selain pengungkapan kasus peredaran, ini tentu juga harus ada edukasi kepada masyarakat atas pengawasan distribusi obat-obatan, kemudian juga tentu peran keluarga dan juga lingkungan ini juga sangat perlu dibutuhkan ya, agar penyalahgunaan pil koplo ini dapat dicegah sejak dini. Dan dengan upaya yang berjalan beriringan juga kita berharap agar generasi muda dapat terhindar dari bahaya penyalahgunaan obat-obatan dan dampak buruk yang ditimbulkannya. Baik, Mitra Sunglangit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Sunglangit FM.
0: Radio Sunglangit.

0: Mbak iya sing full senyum.
1: Kerjaan, capek atau habis putus cinta? Aong, sini ambil bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Gojek sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

Jika seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya karena mencari pahala, hal itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Radio Sanggulang, informasi dan solusi.
1: Yo Mitra, semangat masih bersama Bia di Geraha Warta Siang. Dan untuk kali ini di pukul 11.51 menit ada satu buah informasi dari Madiun. Kantor Imigrasi Kelas 2 non-TPI Madiun memberikan penjelasan terkait viralnya seorang peserta tur asal Madiun yang diduga menghilang dan menetap di Korea Selatan. Imigrasi menegaskan proses penerbitan paspor terhadap yang bersangkutan telah dilakukan sesuai ketentuan dan tidak ditemukan pelanggaran administrasi. Kasus tersebut menjadi perhatian publik setelah Biro Perjalanan dari Sarjana Backpacker mengunggah pernyataan di media sosial mengenai salah satu peserta tur yang diduga menghilang di kawasan Myeongdong, Korea Selatan. Akibat kejadian tersebut, Biro Perjalanan mengaku dikenai denda sebesar 125 juta rupiah oleh otoritas setempat. Kasus informasi dan komunikasi keimigrasian kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Madiun, yakni Taufik Iqbal Noviandi, membenarkan bahwa Femas Yani Arianto mengajukan permohonan paspor di kantor imigrasi Madiun pada bulan Mei 2026. Iqbal juga menjelaskan bahwa kewenangan imigrasi terbatas pada pemeriksaan kelengkapan administrasi, keabsahan dokumen, dan proses wawancara saat permohonan paspor diajukan. Selama seluruh persyaratan dipenuhi dan tidak ditemukan pelanggaran, petugas tidak memiliki dasar hukum untuk menolak penerbitan paspor. Baik, Mitra Sulangit, viralnya dugaan peserta tur asal Madiun ini memang belakangan ini menjadi berita yang viral dan juga tentu menyita perhatian banyak masyarakat ya, karena setiap warga negara yang berpergian ke luar negeri ini tentu memiliki tanggung jawab ya untuk mematuhi aturan imigrasi negara tujuan. Karena jika benar terjadi pelanggaran izin tinggal ataupun overstay, tentu ini berdampak dirasakan oleh individu yang bersangkutan, tetapi juga dapat mempengaruhi citra warga Indonesia di mata negara lain. Nah, semoga kita berharap juga ke depannya tidak ada kejadian seperti ini ya. Dan tentu mungkin edukasi kepada masyarakat mengenai aturan keimigrasian, kemudian hak dan kewajiban selama berada di luar negeri ini tentu juga perlu terus ditingkatkan agar kejadian serupa tidak terulang dan kepercayaan terhadap WNI mungkin di luar negeri ini juga tetap terjaga. Baik, Mitra Sumalangit, karena perjumpaan kita masih cukup panjang ya, hingga nanti tuntas pukul 14, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Sanggulangit FM.
0: Radio Sanggulangit, informasi dan solusi.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Pak, becak pak, 5.000 kurang ge.
2: Oh, jaring sakit, sedo semaun mbah.
1: Emoh ah, 5.000 wae to. Engko tak dudui dalane, ben cepet tekan omahku ya.
2: Boten sakit mbah, nek sedo so nggih kula purun.
1: Gempong, tak bayar 10.000.
2: Mandap pundi mbah? Lah niki mandap pundi mbah?
1: Kan wis tak omongi dik mau, nek 5.000 engko tak dudui dalane. Neng, nek 10.000, yura tak jutuh, iya omahku ngendi. Golek ono dewe.

0: Pelayanmu adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sungguh Langit, pukul 2.

Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing celi utawa ngabar panen dadi ora nemu.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprang.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing kuwi jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% sop nutrisi ajeg, panen luwih cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
2: NPK TC Astro Klasi, repot ing ngarep, berkah ing budi.
3: Pupuk KCC Astro, saged kabundut dateng, toko agro borang tani, desa Singosaren Jenangan Ponorogo. Toko Langgeng Jaya Tani, timur pasar Kesugihan Pulung Ponorogo. Toko Pojok Tani atau Mastri, timur pasar Sawu Ponorogo. Toko Santani Jaya, Duku Sepat Desa Suru Soko Ponorogo. Pupuk KCC Unggul Sacelak

0: Sunderland. Informasi dan solusi.
1: Yo, Mitra Solangit masih bersama Bia di Graha Warta Siang. Dan untuk informasi selanjutnya, kita bergeser ke Karanganyar. Terkait sebuah kebakaran melanda pabrik sandal PT Porto di Jalan Raya Solo Sragen, Desa Kemiri, Kecamatan Kebak Ramat, Kabupaten Karanganyar, pada Minggu 19 Juli 2026. Asap hitam tampak membumbung tinggi dari kawasan pabrik saat petugas berupaya memadamkan api. Dan hingga berita ini diturunkan, asap pekat masih terlihat membumbung dari area pabrik. Sejumlah petugas pemadam kebakaran dari Karanganyar dan daerah lain di Solo Raya masih berjibaku menjinakkan kobaran api. Di sisi lain, para pekerja terlihat mengevakuasi barang-barang yang masih bisa diselamatkan dari sekitar lokasi kebakaran. Kapolsek Kebak Ramat yakni Ibtu Marindra Prasetya, ia mengatakan bahwa laporan kebakaran diterima petugas sekitar pukul 8 lewat 45 menit. Dan menurut informasi awal, api diduga berasal dari korsleting listrik di sisi barat atau bagian belakang gudang penyimpanan sandal. Marindra mengatakan bahwa proses pemadaman melibatkan petugas pemadam kebakaran dari sejumlah wilayah di Solo Raya serta para relawan. Sebanyak 7 armada pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan api agar tidak merembet ke bagian lain pabrik. Dan menurut dia, saat kebakaran terjadi, aktivitas produksi di pabrik sedang berhenti karena bertepatan dengan hari libur. Dan kebakaran tersebut menyita perhatian pengguna jalan raya Solo Sragen yang melintas di depan pabrik. Sejumlah warga tampak berhenti untuk menyaksikan proses pemadaman. Dan hingga berita ini diturunkan, petugas masih berupaya memadamkan api yang membakar gudang di area pabrik. Polisi juga masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran, serta belum dapat memastikan besaran kerugian akibat peristiwa tersebut. Ya, Mitra Solangit, peristiwa kebakaran yang melanda pabrik sandal Porto ya di Karanganyar ini tentu menjadi peristiwa yang memprihatinkan. Dan terlebih kepulan asap tebal ini sempat membumbung tinggi. Dan kita berharap agar kebakaran ini dapat ditangani sepenuhnya dan tidak menimbulkan korban jiwa. Dan semoga ke depan ada sebuah evaluasi terhadap standar keamanan di lingkungan industri ini juga perlu diperkuat agar risiko kebakaran dapat diminimalkan dan aktivitas para pekerja maupun masyarakat di sekitar kawasan juga tetap aman. Baik Mitra Solid, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Graha Warta Radio Sanggulang FM.
0: Radio Sanggulang, informasi dan solusi.

0: Tom Kurangi Pedia. Mitra Sanggol Langit, tahukah kamu? Radio memiliki keunggulan dibandingkan media massa lainnya. Sebagai media audial atau auditif, radio bisa didengarkan di mana saja, sembari melakukan aktivitas apapun. Dengarkan 99,2 Sanggol Langit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Sanggol Langit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Radio Sanggulangi, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Sanggulangi masih bersama Bia di Geraha Warta Siang. Dan informasi kini kita bergeser ke Banyuwangi. Upaya penyelundupan satwa liar kembali berhasil dipatahkan di jalur penyeberangan Bali-Jawa. Sebanyak 200 ekor burung liar yang hendak dikirim ke Wonogiri, Jawa Tengah, diamankan petugas saat melintas di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi pada Sabtu 18 Juli 2026. Keberhasilan tersebut merupakan hasil koordinasi karantina Jawa Timur melalui Satuan Pelayanan atau Satpol Ketapang bersama TNI Angkatan Laut, KP3 Tanjung Wangi, serta dukungan masyarakat dalam memperkuat pengawasan lalu lintas komunitas di pelabuhan. Penanggung jawab Satpol Ketapang yakni Fitri Hidayati, yang mengatakan bahwa pengungkapan kasus berawal dari pemeriksaan rutin yang dilakukan petugas di kawasan pelabuhan. Saat memeriksa sebuah bus mansion, petugas menemukan ratusan burung liar yang akan dibawa keluar daerah tanpa dilengkapi dokumen karantina dari wilayah asal. Seluruh satwa kemudian diamankan untuk menjalani proses verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia juga mengingatkan bahwa pengiriman burung liar tanpa sertifikat kesehatan berpotensi menimbulkan berbagai dampak yang serius. Seperti halnya penyebaran penyakit zoonosis, ancaman sistemik pada peternakan, kemudian juga berdampak pada kerugian ekonomi negara, kerusakan ekosistem, dan juga sampai dengan ancaman kepunahan dari spesies tersebut. Dan sementara itu, pelaksana tugas Kepala Karantina Jawa Timur, yakni Hudiansyah Izzat Nursal, ia juga mengajak masyarakat untuk semakin aktif melaporkan setiap komunitas yang wajib melalui pemeriksaan karantina. Dan setelah diamankan, ratusan burung tersebut menjalani pemeriksaan kesehatan serta identifikasi jumlah dan juga jenis. Baik, Mitra Sanggulangi, penangkapan burung ataupun juga aksi penggagalan penyelundupan ratusan burung liar ilegal yang diduga akan dikirim ke Wonogiri ini tentu menjadi langkah positif karena tindakan ini tidak hanya menyelamatkan satwa dari perdagangan ilegal, tetapi juga menjadi langkah penting dalam menjaga kelestarian keanekaragaman hayati. Karena peredaran satwa tanpa dokumen resmi ini juga tentu ya berpotensi mengancam populasi, kemudian spesies, sekaligus dapat meningkatkan risiko penyebaran penyakit atau penyakit zoonosis. Dan tentu ini juga perlu menjadi perhatian untuk meningkatkan pengawasan lebih ketat di jalur distribusi, serta peningkatan kesadaran masyarakat agar tidak membeli ataupun juga memelihara satwa hasil perdagangan ilegal. Dan kita berharap agar praktik penyelundupan satwa diharapkan dapat terus ditekan. Baik, Mitra Sanggulangi, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Sanggulangi FM.
0: Radio Sanggulangi, informasi dan solusi.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, ya, esok ini baik ujian toh.
2: Iya, enak baik.
1: Ujian ini apa loh esok ini?
2: Esok ini esok wayahe ujian biologi.
1: Walah, kira-kira apa bape?
2: Kayaknya ya, esok ini wayahe perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Walah, yuk saya sinau.
2: Yuk, sinau, ayo.
1: Iki anu ya, enek pemenahe.
2: Apa loh, nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni, sing ora dinduweni kewan liya?
2: Nah, iya gampang no.
1: Apa gampang iki?
2: Buntut.
1: Buntut?
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya, ini foto.
1: Nah
2: terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
2: Oh. Ya,
1: anak kucing.
2: Oh iya.
0: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clelo.
4: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
0: Terus pas kita

0: keluarga, inget kan?
1: Oh iya,
2: biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya?
0: Terus-terus?
1: Karena ada air tri teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Happy tuh bikin kita happy sebagai anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkinya.
2: Pakai Baby

0: harta benda, dan sebaik-baik harta benda dunia adalah perempuan yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sungai Langit, pukul 3.

0: terjadi di dunia pendidikan. Kali ini perbuatan tersebut mencuat di Universitas Negeri Surabaya atau UNESA. Dan sebanyak 26 mahasiswa dan dosen dilaporkan menjadi korban. Ketua Umum DPM Fakultas Vokasi UNESA, yakni Tegar Eka Pambudi El Ahsan, dalam pernyataan resminya mengatakan bahwa pihaknya menerima laporan dugaan pelecehan seksual di grup chat itu pada awal Juli, tanggal 1, dari salah satu staff. Kasus itu ternyata sudah lebih dulu dilaporkan ke Himpunan Mahasiswa Program Studi atau HMP, dan saat itu berupaya menyelesaikan persoalan lewat mekanisme internal program studi. Dan kemudian DPM berkoordinasi dengan HMP dan sepakat tetap mengawal serta mendampingi proses tersebut. Tegar mengatakan bahwa kasus ini terungkap saat satu korban diminta oleh seorang terduga buat memakai ponsel milik pelaku untuk menghubungi seorang rekannya. Dan saat itu, tanpa diduga, korban ternyata melihat notifikasi pesan dari sebuah grup percakapan berisi kalimat yang diduga tidak etis. Korban lalu membuka grup tersebut tanpa sepengetahuan pemilik ponsel dan menemukan sejumlah pesan bermuatan pelecehan. Bukti itu kemudian diam-diam difoto oleh korban. Tegar menyebut bahwa korban pada awalnya masih mempertimbangkan untuk melaporkan peristiwa tersebut setelah memperoleh bukti pada tanggal 29 Juni 2026. Namun, sehari setelahnya, korban melapor ke bidang advokasi HMP untuk ditindaklanjuti. Grup chat tersebut diketahui berisi 6 orang mahasiswa, yakni berinisial RG, HA, AD, RE, JO, dan DO. Diketahui grup itu awalnya dibuat untuk membahas kegiatan lomba, namun belakangan ini kanal itu digunakan untuk percakapan tidak etis yang mengarah ke dugaan pelecehan seksual. Dan akhirnya kasus ini sempat ditawari penyelesaian di tingkat fakultas, namun mediasi antara korban dan juga terduga pelaku yang difasilitasi program studi menghasilkan keputusan agar perkara tetap dilanjutkan ke Direktorat Pencegahan dan Penanggulangan Isu Strategis atau PPIS UNESA. Dan akhirnya pada tanggal 13 Juli 2026, 6 pihak yang bersangkutan memenuhi panggilan PPIS untuk dimintai keterangan. Dan saat dikonfirmasi pada Direktur Humas Informasi Publik dan Protokoler UNESA, yakni Vinda Mayestianingrum, yang mengatakan bahwa kasus ini tengah ditangani. Pihaknya sedang melakukan pemanggilan sejumlah pihak yang terlibat dalam dugaan pelecehan seksual tersebut. Yang mitra sengulangi, tentunya kasus pelecehan seksual di dunia pendidikan ini tentu menjadi berita yang cukup serius ya, karena sejatinya kampus harusnya menjadi tempat yang aman, kemudian untuk belajar, kemudian mungkin juga bekerja bagi para dosen ya. Ini tentu menjadi hal yang kurang mengenakan. Jadi kita berharap agar setiap laporan dugaan kekerasan seksual ini perlu ditangani secara cepat, transparan, dan juga berpihak kepada korban. Dan semoga para korban ini juga mendapat pendampingan dan mendapat kekuatan agar lingkungan, dan juga kita berharap agar lingkungan pendidikan ini benar-benar menjadi ruang yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual. Baik, mitra sekolahit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Sanggulangit FM.
1: Radio Sanggulangit, informasi dan solusi.

Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. G-Foil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama G-Foil Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. G-Foil Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Radio Sangga Langit, informasi dan solusi.
1: Ya, mitra Sangga masih bersama Bia di Graha Warta Siang. Dan sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun. Salah satunya adalah informasi dari Madiun terkait satu prajurit yang menjadi korban ledakan di Gudang Pusat Amunisi atau Gupusmu Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, dirujuk ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut atau RSPAL Dr. Ramlan Surabaya untuk menjalani perawatan lanjutan. Hal ini dikonfirmasi oleh PLT Direktur RSUJ Caruban, yakni Sally Fitriani. Ia membenarkan bahwa prajurit tersebut telah dirujuk ke RSPAL Dr. Ramlan Surabaya. Sally mengatakan bahwa 5 prajurit lainnya masih menjalani perawatan di RSUD Caruban. Menurut dia, kondisi 5 prajurit tersebut dalam keadaan baik. Sebelumnya, 6 prajurit TNI Angkatan Darat menjalani perawatan intensif di RSUD Caruban setelah mengalami luka akibat ledakan di Gudang Pusat Amunisi Kecamatan Saradan pada Kamis 16 Juli 2026. Dan dalam insiden tersebut, satu prajurit yakni Serda Hengki Noto Susanto gugur. Selain itu, 6 prajurit lainnya mengalami luka-luka, terdiri atas 4 korban luka berat dan 2 korban luka ringan. Dan hingga kini, penyebab ledakan di Kompleks Gudang Pusat Amunisi masih dalam penyelidikan oleh pihak TNI. Baik, Mitra Songulangi, kita berharap agar dalam situasi seperti ini, keselamatan dan pemulihan korban ini tentu harus menjadi prioritas utama. Jadi sehingga setiap langkah penanganan ini perlu dilakukan secepat mungkin sesuai dengan kondisi dari pasien. Dan di sisi lain, kita juga berharap agar penyebab insiden ini dapat diungkap secara menyeluruh sehingga langkah pencegahan dapat diperkuat dan kejadian serupa tidak kembali terulang. Dan semoga seluruh prajurit yang masih menjalani perawatan segera pulih dan dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Baik, Mitra Sungguh Langit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Graha Warta Radio Sungguh Langit FM.
0: Radio Sungguh Langit, informasi

0: Sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
1: Axis Digital?
0: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full wah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan

Pesanan, hubungi di nomor HP 081-332-5684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, kualitas.

0: apa? Aku kok gumun karo Kang Marji, saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasilnya ki apik-apik tenan. Godhong iki juroyo-royo, tur mesti panen iki melimpah, Pak. Mbok sampean ki rahasiane opo?
1: Sing tenan, Bapak wingi Kang Marji, iki hasil pertaniane sing apik lan melimpah kuwi ternyata pupuk sese yo wis kok cair kasese sing tutupe ijo, apik lan jag antika ham uga anti tien, anti boga tindateke hasilnya mundak wakah.
0: Nah carane nganggo
1: iso diwaca Bu.
0: Lah terus hasilnya apik tenan ta ora Pak?
1: Wingi wis tak delok jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
0: Masuk Pak.
1: Ora ono sing gabuk, jagunge yo blas ora ono sing bogan. Hasilnya wakah lan
0: nek ngajeje iki pancen oke yo Pak.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng

0: Jenawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13 Dugi Gangsal Welas Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani, Desa Karanglulor Sukorejo Ponorogo. Upuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sacelak panjenengan. Radio Sanggulangi, informasi dan solusi.
1: Yo, mitra semua, kita masih bersama Bia di Graha Warta Siang. Dan sejumlah informasi sudah berhasil kami impun. Untuk kali ini di pukul 13:47 ada satu buah informasi dari Jakarta terkait Kepala Perpustakaan Nasional atau Perpusnas, yakni Aminuddin Aziz, mengungkapkan bahwa pihaknya mengalami pemotongan anggaran yang sangat drastis sehingga pengiriman bantuan buku menjadi terganggu. Anggaran Perpusnas di tahun 2026 adalah 377,9, nyaris setengah dari anggaran tahun sebelumnya, yakni 721 miliar rupiah pada 2025. Meskipun selanjutnya anggaran 2025 itu mengalami efisiensi. Menurut Aminuddin, pemotongan anggaran ini berdampak pada layanan bantuan buku dari Perpusnas. Aminuddin juga menyampaikan bahwa Perpusnas sempat berinisiatif untuk membagikan buku ke desa hingga lembaga pemasyarakatan atau lapas pada tahun sebelumnya. Dia juga mengklaim bantuan buku dari Perpusnas mendapat respons positif dari masyarakat. Kini Aminuddin juga mengatakan di tahun 2026 Perpusnas tidak bisa menyalurkan buku imbas pemotongan anggaran yang sangat drastis. Aminuddin juga mengeluhkan Perpusnas yang kini sudah tidak bisa menjalankan literasi secara masif lagi. Baik, Mitra Song Langit, berita pemangkasan anggaran dari Perpusnas tadi tentu menjadi hal yang cukup memprihatinkan ya, karena akses terhadap buku dan bahan bacaan ini merupakan bagian penting dalam meningkatkan budaya literasi, terutama bagi masyarakat yang mungkin dalam keadaan di desa-desa ataupun yang desa terpelosok ya, dan yang memiliki keterbatasan fasilitas perpustakaan. Nah, ini tentu sebenarnya kalau ada bantuan buku ini menjadi hal yang cukup baik tentunya ya. Tapi dengan anggaran yang turun hampir dari separuh, ini tentu berdampak pada sejumlah program literasi yang harus dihentikan ataupun juga dikurangi. Kita berharap agar pemerintah dapat mencari solusi yang berdampak ya bagi masyarakat, agar upaya meningkatkan minat baca masyarakat tetap berjalan meski menghadapi keterbatasan anggaran. Karena sejatinya yang seperti kita ketahui ya, literasi merupakan investasi ya, investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia, utamanya SDM yang ada di Indonesia. Maka dari itu kita juga berharap agar keberlanjutan program penyediaan buku dan penguatan perpustakaan ini perlu tetap menjadi perhatian dan juga dalam kebijakan pembangunan oleh pemerintah. Baik, Mitra Sanggulangit, informasi tadi ya dari Perpusnas tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Graha Warta Siang edisi siar Minggu 19 Juli 2026. Dan jangan berpindah channel terlebih dahulu karena selepas ini masih ada program-program menarik lainnya yang akan menemani ruang dengar Anda. Akhirnya biar pamit undur diri, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Sanggulangi, informasi dan solusi.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget ya aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting. Oh.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Le, sekilo bekicot musim buruk tak tuku 500.000 ya.
2: Eleh tenane, Kang.
1: Tapi enek syarat e.
2: Apa syarat e?
1: Nek mung ngirim bekicot karo digiring koma.

Mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya, dan sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.

0: 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang saya hilang loh.
0: Banyak, paling dapat bayam
1: ya bu. Beli sabun batang Nuvo Family ada promo 10.000
0: dan punya 2.500.
2: Bener, promo cuma 10. Nanti kak
1: kebaya. Bukan cuma, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya Ahead formula tipe ya, kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungan.
0: Nah, kalau buat stop deh,
2: kurung semua bisa buat tamu.
1: Dapat baca buku dengan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
5: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
6: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan kali ini. Tanya jelas, terlihat.
5: Oh, itu, Pak. Saya cek.
6: Oh?
5: Iya, Pak. Exlogo itu pusat cetak buku dengan standar kuat. Karena mesin teknologi itu satunya timo awan dirinya terjangkau banyak, Pak. Di Exis Digital melayani cetak majalah, model, buku saku, dan sebagainya ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada di cover spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto bisa loh, Pak.
6: Wah, Exis Digital?
5: Itu belum semua, Pak. Di Exis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full. Tambahannya profesional.
6: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
5: Exis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Exis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya karena mencari pahala, hal itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: marah seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: terus banget rasanya.
1: Favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa.

0: untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Suster,
2: iya dok.
1: Pasien kamar 5 kok nggak ada?
2: Saya suruh pulang dok. Kasihan dia lagi sakit.
3: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi urang nemu.
4: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprang.
3: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
4: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi si ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
3: NPK Tablet KCC Astro KC, repot ing ngarep, berkah ing budi.
5: Pupuk KCC Astro, saged kabundo datang, toko agro borang tani, desa Singosaren Jenangan Ponorogo. Toko Langgeng Jaya Tani, timur pasar Kesugihan Pulung Ponorogo. Toko Pojok Tani atau Mastri, Timur Pasar Sawu Ponorogo. Toko Santani Jaya, Duku Sepat Desa Suru Soko Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut, dateng toko-toko sak celak panjenengan.
6: Bibira, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi.
7: Assalamualaikum. Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya pak.
8: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
7: Oh, itu pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital pak.
8: Eksis Digital?
7: Iya pak, Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
8: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
7: Banyak pak, di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
8: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
7: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
8: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
7: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulan FM.
1: Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.
0: Radio Sunggulangit.

0: Pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Aku kok gumun karo Kang Marji, saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasil iki apik-apik tenan. Godhong iki joyo-royo, tur mesti panen iki melimpah, Pak. Mbok sampean ki nyuwun perser rahasiane opo ngono, Pak?
3: Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing apik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putihen, anti bogang, lan mesti ndadekke hasilnya mundak wakeh.
2: Lah carane nganggo?
3: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
2: Lah terus hasilnya apik tenan ta, Pak?
3: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
2: Masuk, Pak.
3: Ora ana sing gabuk, jagunge ya blas, ora ana sing bogang. Hasilnya wakeh lan apik, Bu.
2: Nek ngono pupuk cair KCC ki pancen oke lho, Pak.
4: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Loh Jinawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13 dugi Gangsal Welas Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani, Desa Karanglulor Sukorejo Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
0: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Sleman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput dah putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.
0: Isi tempurannya crunchy.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Op kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini si Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau dong. Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan talor. Kacamata rusak dijregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Paman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Op Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali atau saged ewu, lumayan talor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Songo Boko Pyongy FM. Suara Jawa, Radio Sunggulang FM.
1: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban.
2: Radio Sunggulang.

0: Radio Ponorogo International dan Komnas dipancarkan dari Studio Songgolangit. Beragam informasi dari dunia politik, kriminal, sosial, budaya, dan bencana yang dikemas lebih cerdas, cepat, dan tajam. Inilah Pawitan Dirogo Songgolangit. Informasi seputar Ponorogo, Madiun, Ngawi, Pacitan, dan Magetan. Hasil liputan tim reporter Radio Songgolangit.
1: 99,2 Radio Songgolangit FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat sore mitra Songgolangit, berjumpa kembali bersama saya Heru dalam program Pawitan Dirogo untuk edisi Minggu 19 Juli 2026. Berbagai informasi dari Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun dan juga Ponorogo akan hadir menemani Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan. Pemuda asal Jetis Ponorogo hilang misterius, barang pribadi ditemukan di tepi dam Bilangan. ...159 koperasi merah putih di Ponorogo rampung dibangun, operasional ditargetkan Agustus. Pelajar 14 tahun tewas usai motor tabrak pohon di jalur Wungu Kare, Madiun. Simak informasi selengkapnya hanya di 99,2 Radio Songgolangit FM sesaat lagi.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak segiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin anggapnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Ternyata enaknya langsung hilang. Fresh banget ya aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Op Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak dijirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Los Angeles. Informasi dan solusi.
1: Ya, selamat kembali di Radio Songgol Gita FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Anda masih mendengarkan dalam program Pawitan di Rogo dan kita ke informasi yang pertama. Seorang pemuda asal Kecamatan Jetis Ponorogo dilaporkan hilang setelah sejumlah barang yang diduga miliknya ditemukan di sekitar Dam Wilangan, Desa Wilangan, Kecamatan Sambit pada Sabtu malam. Hingga kini tim gabungan masih melakukan pencarian karena belum ada kepastian mengenai penyebab hilangnya korban. Pemuda berinisial K, 34 tahun itu diketahui meninggalkan rumah sekitar pukul 8 pagi dan tak kunjung kembali hingga malam hari. Keluarganya kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada perangkat desa sekitar pukul 11 malam. Di lokasi ditemukan sandal, bungkus rokok sekitar pukul 11 di lokasi serta sepeda motor yang diakui keluarga sebagai milik korban. Namun tidak ada saksi yang melihat secara langsung peristiwa menyebabkan korban menghilang. Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo Masun mengatakan laporan resmi diterima pada Minggu pukul 00.30 WIB. Berdasarkan temuan barang-barang tersebut, BPBD bersama Basarnas Trenggalek melakukan pencarian dengan metode penyelaman karena lokasi dugaan hilangnya korban berada sekitar Dam Wilangan. Meski demikian, status korban masih dinyatakan hilang dan belum dapat dipastikan tercebur ke dalam dam. Proses pencarian menghadapi kendala karena kondisi air yang sangat keruh dengan jarak pandang hanya sekitar 30 cm. Tim penyelam harus mengandalkan rabaan saat menyisir dasar dan memiliki kedalaman hingga 3 meter tersebut. Selain melakukan penyelaman, petugas juga sempat menyisir area hilir, namun memperkirakan korban tidak terbawa arus karena aliran air tidak terlalu deras. BPBD menyatakan pencarian akan dievaluasi setelah 1x24 jam untuk menentukan langkah selanjutnya. Dari hasil komunikasi untuk pihak keluarga, tidak ditemukan informasi mengenai adanya permasalahan pribadi maupun kepastian bahwa korban memang sering memancing di lokasi tersebut. Hingga Minggu siang, pencarian masih terus dilakukan dan korban belum berhasil ditemukan.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini favorit gue. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senegerin ini.
2: Fresh, penasaran gak? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini favorit gue. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senegerin ini.
2: Fresh, penasaran gak? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

99,2 Radio Songkulangit FM. Selamat sore Mitra Songkulangit. Anda masih mendengarkan dalam program Pawitan di Rogo. Kita ke informasi selanjutnya. 159 koperasi Merah Putih di Porogo rampung dibangun, operasional ditargetkan Agustus. Pembangunan koperasi desa atau KDMP di Kabupaten Porogo terus menunjukkan progres. Hingga pertengahan Juli 2026, sebanyak 159 unit telah selesai dibangun dan ditargetkan mulai beroperasi pada Agustus. Dan tim 0802 Porogo Letkol ARH Farouk Saputra mengatakan dari target 307 desa dan kelurahan, pembangunan KDKMP telah menjangkau 259 lokasi. Sementara itu, 55 titik lainnya masih terkendala persoalan penyediaan lahan. Menurut Farouk, hambatan tersebut terdiri dari alokasi 17 lokasi yang masih menunggu izin pemanfaatan lahan milik perhutani, 23 kelurahan yang memanfaatkan aset PMK Porogo dan masih menyelesaikan administrasi, serta 15 desa maupun kelurahan yang masih mengupayakan lahan melalui mekanisme tukar guling. Meski sebagian besar pembangunan telah rampung, hingga kini belum ada KDKMP di Porogo yang beroperasi. Kondisi tersebut berbeda dengan sejumlah daerah lain di Jawa Timur seperti Nganjuk dan juga Blitar yang lebih dahulu membuka layanan koperasi. Farouk menjelaskan bangunan yang telah selesai saat ini masih menunggu distribusi sarana dan juga prasarana dari pemerintah pusat. Bantuan tersebut meliputi kendaraan operasional, rak gerai, mebel, hingga sistem operasi untuk operasional koperasi. Ia menambahkan program KDKMP merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di tingkat desa. Kedepan, koperasi tersebut akan melayani distribusi kebutuhan pokok, pemberdayaan UMKM, hingga penyerapan hasil pertanian masyarakat.

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Informasi dan Solusi Kebanggaan Ponorogo. Masih di program Pawitan di Rogo dan kita ke informasi yang terakhir. Pelajar 14 tahun tewas usai motor tabrak pohon di Jalur Wungu Kare Madiun. Kecelakaan lalu lintas tunggal kembali merenggut korban jiwa di Jalan Wungu Kare Madiun. Seorang pelajar berusia 14 tahun meninggal dunia setelah sepeda motor yang dikendarinya hilang kendali lalu menabrak pohon di Desa Karangrejo, Kecamatan Wungu pada Sabtu pagi. Korban berinisial MED, warga Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Setelah menghantam pohon di tepi jalan, sepeda motor Honda Vario bernopol AE4775DO EDHI yang dikendarinya terpental hingga masuk ke sungai di sisi utara jalan. Kadit Gakum Satlantas Polres Madiun Ibda Andika Cahyono mengatakan berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, korban melaju dari arah Kota Madiun menuju Kecamatan Kari. Benturan keras menyebabkan korban mengalami luka berat dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara itu, sepeda motor mengalami kerusakan cukup parah pada bagian depan dan juga bodi.
1: Radio Sanggulang, informasi dan solusi.
0: Dan informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita Mitra Songgulangi di program Pawitan di Rogo untuk edisi Minggu 19 Juli 2026. Dan akhirnya saya Heru yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pengumuman, kagem sedoyo masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng optik op kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direki ngantos 250.000, lumayan tolor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Roman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali atas 50.000, lumayan telur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sehanya.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali atas 50.000, lumayan telur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
3: Radio Sungulangit pukul 17. Maaf ya. Lihat istri itu, ingat Allah. Lihat anak, ingat Allah. Ibu lihat suami, ingat Allah. Kalau melihatnya begitu, maka substansi berumah tangga itu nikmat rasanya, dan tanggung jawab itu melekat pada diri kita untuk terjaga dalam kebaikan. Ya, saya nitipkan handphone saya ke antum, dan antum tahu itu punya saya. Ya. Dan Anda mencintai saya misalnya, ta'zim di situ. Mungkin enggak handphone itu ditempatkan di tempat yang tidak baik? Mungkin enggak Anda taruh di lantai begitu saja? Demi Allah saya katakan, mungkin Anda akan mencari tempat terbaik, disimpan di situ, dirapi-rapikan, dilap-lap, karena Anda merasa itu punya saya yang dititipkan pada Anda. Manusia saja bisa Anda perlakukan demikian. Bagaimana ketika Anda melihat anak itu amanah Allah, yang Anda sebagai orang tuanya akan ditanya di kemudian hari. Maka kalau mau bersikap yang gak enak itu, gak bisa Pak kita lakukan. Mau bentak itu gak bisa. Mau marah itu ditahan-tahan. Ya. Dan itu dijaga. Lihat istri sebagai amanah Allah, itu beda caranya dengan hanya melihat kemanusiaannya saja. Istri melihat suami sebagai amanah Allah akan lain. Ya. Makanya akan selalu sempat dan optimal merawat istri sendiri dibandingkan lihat-lihat istri orang. Begitu sebaliknya. Ibu pun tidak harus berharap. Kenapa ya suami saya gak seperti Ustadz? Harapan yang sia-sia. Sudah ada turunan ikhmahnya. Nah, itu ada latihannya. Latihannya apa? Alladzina yadhkurunallaha, dzikir. Jadi kalau dzikir itu sudah kuat dalam diri kita, ya sudah menghadirkan esensi zikir dalam diri kita, yang dilihat semuanya itu semua anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat dia gembira itu dia bersyukur, dan saat dia sedang mengalami duka dia bersabar. Semua sama sebagai ibadah. Ajaban diambil mukmin. Kalau sudah seperti itu, kata Nabi, perkara hidupnya mengagumkan, enggak ada keluhan. Itu latihannya zikir. Nah, zikir ini di Quran diturunkan dalam bentuk yang pokok berupa amalan ritual. Karena itulah semua bentuk amalan ritual disebut dengan zikir. Jadi kalau kita ingin hadirkan sifat tadi, maka cara pertama tingkatkan ibadah ritual. Salat. Apalagi? Al-Quran. Saya ambil dua dulu lah, supaya enggak banyak-banyak dulu. Yang pokok salat yang kita lakukan tiap hari. Tinggal kuantitas dan kualitas kita tingkatkan. Maaf, lihat sini baik-baik. Salat itu di Al-Quran disebut dengan zikir. Dalilnya Quran surah ke-20 ayat ke-14. Dan langsung disarikan dengan fungsi ibadah. Bagi fungsi hidup kita. Sudah? Perhatikan baik-baik. Innani anallah. La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Kedua. Sayalah Allah, kata Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan dan layak disembah kecuali saya, Allah. Allah. Bagaimana kenal Allah sebagai Tuhan? Ya, yang layak disembah, yang harus dipertuhankan, kenalnya bagaimana? Mendekatnya bagaimana? Fa'budni, sembah saya supaya kamu kenal saya, dekat dengan saya, tahu saya. Bagaimana caranya? Wa aqimis shalah, tunaikan salat. Kita kalau pengen dekat dengan Allah, terkoneksi kepada Allah, tersambung, punya sifat tawakal yang kuat, nih tingkatkan salatnya, tambah. Makanya tiap hari kita salat 5 waktu itu untuk membangun konektivitas dengan Allah. Sebab kalau sudah dekat, aksesnya pun terbuka semua. Itu maksudnya. Anda dekat dengan pimpinan, akses di perusahaannya kan mudah untuk diakses. Ya kan? Kita punya kenalan yang kuat, yang punya sesuatu, aksesnya mudah dibuka. Kita kenal Allah dan dekat dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah? Dan ini kita yakin. Nah, sekarang Allah kasih jalan. Coba lihat orang-orang dulu, ya. Mereka ketika akan melatih dirinya untuk tersambung kepada Allah, sholat semua, termasuk para nabi, rasul. Tapi dahsyatnya, ketika ada apapun dalam kehidupannya, yang sulit Allah mudahkan. Minta langsung dikabulkan. Dan ya, sangat luar biasanya seringkali terjadi mintanya lewat sholat. Nabi Zakaria itu kan dihukumi istrinya oleh medis itu melompos dan mandul. Maaf, gak mungkin punya keturunan. Kapan mintanya? Dalam sholat. Mohon sama Allah. Dan itu dikabulkan. Dan diabadikan di Quran dengan surah yang sama, Ali Imran ayat 38-39. Hunalika da'a Zakaria rabba, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka mengatakan aku enggak mungkin punya keturunan. Mereka mengatakan istriku punya keterbatasan. Maka aku memohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Engkau yang Maha Mendengar. Kalau kepada yang Maha Mendengar doa saya tidak dikabulkan, mohon tunjukkan kepadaku lewat salat ini ya Allah dengan cara apa lagi dan kepada siapa aku mesti memohon. Itu enggak nunggu lama, permohonan selesai turun jawaban ayat 39-nya. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Turun malaikat mengabarkan, engkau dapat kabar gembira, akan punya anak, langsung namanya dikasih Allah Yahya. Annallaha yubasyyiruka bi Yahya. Artinya hidup yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan, maaf, yang divonis menopause dan mandul, bayi yang hidup, kata Allah enggak ada yang mustahil, lahir dan terjadi itu. Yahya, John, lahirlah. Kapan terjadinya? Saat sholat. Karena itu saat dipanggil sholat, itu isinya itu kan doa semua. Silakan kita cek, isinya doa semua. Dari mulai takbir, sujud sampai salam, isinya doa semua. Itu konektivitas kita dengan Allah, minta. Kapan itu bisa terkabul dengan cepat doanya? Kapan selesai urusan kita? Kalau koneksinya bagus. Makanya disebutnya zikir, yang terhubung, yang nyambung. Semakin kenal, semakin dekat, semakin mudah. Kadang belum minta, sudah diberi. Ada yang orang belum berucap, Allah sudah berikan. Sehingga ketika menghadapi masalah yang sama ringan, bukan tidak punya masalah, akan dihadapi, diringankan oleh Allah. Masalah yang sama, ini sampai ribut, adu argumentasi. Orang ini cuma senyum selesai. Betapa banyak masalah kecil diargumentasikan jadi besar. Akhirnya problem. Tapi tidak sedikit masalah besar dihempaskan di atas sajadah. Ketika koneksinya dengan Allah itu kuat,

0: tujuannya dan diterangkan hikmahnya. Contoh, kita sekarang jam berapa? Yang 9.20. Di waktu saat ini ada waktu sholat disebut dengan sholat duha. Duha itu dibagi tiga. Ada awal duha, penguat zikir, pengganti seluruh bagian zikir di tubuh kita, yang disebut dengan syuruk. Itu kurang lebih jaraknya 1 jam setelah subuh. Jadi kalau tadi 4.45, ya 5.45 menjelang jam 6 itu masuk syuruk. Setelah itu masuk ke jam 8, jam 8 sampai ke kurang jam 10, itu pertengahan duha. Pertengahan duha. Apa fungsinya? Di antaranya mempermudah rezeki. Di antaranya. Bilangannya berapa? 2-4 rakaat. Bisa dikerjakan. Ya, dan harapannya apa? Bukan pada rezekinya. Ya, jadi jangan sampai motifnya cuma sekedar keduniawi, kurang tepat. Kenalkan kepada Allah, nanti biarkan janji yang disampaikan oleh lisan Rasulullah itu terjadi. Ya, jangan pada rezekinya, itu terbatas, cuma sampai situ. Tapi kalau kita minta sama Allah, dikasih jalannya itu dari sisi yang tidak kita duga. Anda berhitung, Allah kasih hitungan. Anda tak berhitung, Allah kasih apa yang tidak pernah Anda hitung sebelumnya. Itu poinnya. Maka lakukan sholat dekati, itu yang disebut sholat duha. 2 rakaat, tambah lagi 2. Untuk kenal Allah. Kalau sudah merasakan dekat, sudah nyaman, sudah enak, muncullah kemudian kesan dalam hati. Terserah Allah mau kasih berapa. Yang penting sudah enak, sudah damai. Di titik itulah kemudian Allah limpahkan dari apa yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Tiba-tiba keluar, kok ada telepon, dapat proyek, dapat macam-macam. Tapi tujuan sholatnya bukan untuk proyeknya. Buat kenal Allah, ulul albab ini. Kalau cuma pengen lancar, baru serabutnya. Kalau cuma pengen lulus proyek, itu baru daging luarnya. Ulul albab itu kenal Allahnya, sehingga dia tahu akses intinya itu. Itu poinnya. Dan gak mahal. Emang kalau sholat duha di Anur bayar, Pak?
1: Oke, dia lihat.
0: Ya, baiknya luar biasa. Sudah? Satu. Kalau mau lagi misalnya, ini yang paling dahsyat nih. Dibimbing kita sampai ke posisi terbaik di apapun itu. Jadi ayah terbaik, ibu terbaik. Ya, jadi karyawan strategis, di militer terbaik. Terbaik itu gini, di tempat terbaik yang memuliakan itu makom namanya. Makanya kuburan sering disebut makom kan? Ya kan? Maksudnya apa? Maksudnya Anda selama hidup berkaryalah yang baik, ibadah yang benar sehingga Anda wafat pun terhormat. Ya, kata makam itu pertama kali di Al-Baqarah ayat 125, makam Ibrahim. Ya. Ketika Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, didapatkan di situ makam Ibrahim, wa ij'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim. Makanya kalau kita tawaf itu dari mulai Hajar Aswad kan sampingnya dekat sekitar 5 meter ada makam Ibrahim kan? Itu tapak kaki pertama beliau meninggikan pondasi Ka'bah dan di situ diabadikan kemuliaannya sampai beliau wafat. Dikenal sampai sekarang. Ya, setelah sekian abad. Jadi kalau kita ingin terhormat dan masih dikenang sampai kapan pun itu makom namanya. Tapi ada cara yang lebih hebat. Anda di posisi itu, lawan pun mengakui memang Anda yang pantas ada di situ. Itu namanya makom mahmuda. Makom mahmuda. Siapa yang bikin urutan 100 tokoh paling berpengaruh di dunia? Siapa? Saya tanya, yang nulis siapa namanya? 100.000? 200.000? Ya, cari langsung di Google tuh. Tambat mas, waktu habis. Michael Chart. Dia nulis, maaf ya. Urutan pertamanya siapa? Hambat, salah. Yang nulis itu muslim atau bukan? Kok bisa terkerak hati untuk menempatkan seorang nabi muslim di tempat pertama? Saya tanya begini, kenal Abu Jahal gak? Ya Allah, makin siang gak fokus nih. Saya kira cuma di Bengkalis aja yang kenal Abu Jahal, sini kenal juga. Baik, Abu Jahal itu, apakah orang ini tidak kenal Nabi? Tidak. Orang ini tahu, kalau saya sebut orang ini berarti kurang bagus ya. Kalau saya sebut beliau berarti baik ya. Abu Bakar saya sebut beliau, Abu Jahal orang ini. Maksudnya Abu Jahal. Apakah orang ini tidak tahu kalau Nabi itu mulia?

0: Nabi unggul. Nabi hebat kan? Jadi mengakui sebetulnya Nabi unggul. Dan Bulat pernah, Bulat dengan Nabi itu dalam olahraga kalah. Dia tahu Nabi itu kuat. Ya. Di dalam cinta juga tahu Nabi paling unggul. Abu Jahal melamar Sayyidah Khadijah ditolak. Nabi gak lamar, Sayyidah Khadijah itu dilamarin. Ya. Dari sejak itulah dia gak mau tahu semua yang dari Nabi, pokoknya semua harus jelek. Walaupun dia tahu itu baik. Gak kenal, sampai gak menanamkan pada dirinya gak ingin kenal kebaikan Nabi. Gak ingin kenal pada sesuatu, itu jahlun namanya. Jadi kalau ada mbahnya yang paling bodoh, yang gak pengen tahu, itu Abu Jahal namanya. Maka sejak satu orang ini disebut dengan Abu Jahal. Tapi Abu Jahal pun, itu meyakini kebenaran, kekuatan Nabi. Cuman karena iri saja. Gitu. Tapi dia gak bisa nolak. Memilih seseorang di tempat terbaik yang kita gak bisa nolak dan mengakui memang dia orang yang terbaik, itu namanya maqam mahmuda. Tahukah anda, jalan untuk mencapai maqam mahmuda itu gak akan mungkin kita dapatkan kecuali mendekati yang punya semua maqam, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jalannya lewat sholat. Itu lewat sholat. Tapi karena ini levelnya istimewa, tingkat tertinggi, ya prajurit pengen jadi komandan terhebat yang diakui, gak ada orang nyoal. Di kepolisian pengen jadi pimpinan yang baik dan semua mengakui sehingga gak ada yang nyoal. Di perusahaan pengen jadi pimpinan yang ideal, ya semua mengakui, gak ada yang nolak. Itu maqam mahmuda. Jalannya apa? Ternyata gak pakai uang, gak pakai koneksi-koneksi yang tidak jelas, koneksinya dibangun dengan Allah sehingga Allah melembutkan hati semua orang itu untuk menetapkan dia yang terbaik. Salat. Karena levelnya tinggi, dinaikkan dari sekedar sholat fardu, ditempatkan di waktu yang tidak biasa, butuh pengorbanan, butuh perjuangan, namanya tahajud. Turunlah Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81 itu. Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81. Ini poinnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman. Ini kan terjadi keanehan kan, ironinya. Anda pengen sukses, pengen tertinggi, Anda tahu Allah penentunya, Anda tahu Allah yang punya rezeki, Allah punya kekuasaan, tapi Anda enggak mendekati Allah. Terus yang dipakai cara-cara salah, kenapa harus korupsi? Itu harus mabuk. Kalau SK-nya gak Allah tetapkan, gak akan turun juga. Dan sudah hukum, kalau ayah berbuat maksiat, itu anak istri pasti kena. Itu udah hukum. Makanya saya mohon deh, ya para ayah itu kalau mencari nafkah, cari yang benar. Kasihan anak anda yang di SD. Harus berhenti sekolah. Maaf, bukan anak anda, maksudnya anak orang lah. Kenapa harus korupsi? Maka ketika ada tawaran sogokan yang gak bagus, itu yang bayangkan tuh itu, bukan cuma proyek jalan dapat uang banyak, itu anak-anak tuh bahaya. Ke sekolah disebut anak koruptor, sedih. Istri gak sanggup keluar belanja. Itu pikirkan, itu sudah hukum. Sudah hukum, anak juga begitu. Kalau mau berperilaku, ingat orang tua, sebab ketika tidak baik, orang tua pasti kena. Anak di sekolah berantem, yang dipanggil siapa? Bapaknya. Itu selalu terikat, di rumah tangga itu selalu begitu. Karena nafasnya itu terikat. Semua saling mengikat. Babnya itu jelas. Nah balik ke sini, kalau ingin tingkat yang tertinggi, dekati pemiliknya Allah ini. Makanya itu harus punya itu. Itu ringan kalau sudah punya itu, Allah. Saya punya Allah. Dan mau apa? Takut hidup. Nanti ditodong pakai pedang. Siapa yang menyelamatkan Muhammad sekarang? Ringan Nabi jawab, Allah. Jatuh pedang. Di balik, kamu siapa yang menyelamatkan kamu? Bingung. Berarti Allah itu luar biasa. Ini yang harus tanamkan pada jiwa. Punya Allah sebagai Tuhan. Kalau sudah dekat, kenal, baik dengan itu, akses mudah semua. Dan yang paling indah itu apa? Menerima apa yang Allah tetapkan. Hari ini gak dapat, Alhamdulillah. Saya masih dikasih jalan. Alhamdulillah besok belum dapat. Ada akumulasi, paham? Paham. Nah itu gak mungkin bisa dapat rasa itu. Salah satunya, ikhtiarnya apa? Ini tahajud. Dan hebatnya kenapa sholatnya disebut tahajud, tidak disebut sholat hajat. Ada hajat, ada tahajud, beda. Hajatun, hajada, hajadun, ha? Ada tahajada, ya tahajud, tahajud, beda. Tahajud, begitu aja. Ini semuanya nggak saya hapus nih. Mana staf saya? Oh, foto nih ya. Siapa yang suara? Tahajud. Asalnya dari kata hajada, gini ya. Ha, jim, da. Ditambah ta di depannya, lalu ada tasydid sebelum akhirnya. Ini akarnya tiga huruf, ha, jim, da. Hajada itu asalnya bangun dari tidur malam. Tidur dulu, lalu bangun setelah itu. Itu hajada. Pelan-pelan. Paham gak sih? Kita teruskan. Kalau kita ingin berusaha untuk bangun, mengoptimalkan diri untuk bangun, maka tambahkan tak di depannya. Berusaha untuk mendapatkan atau mencapai sesuatu. Kalau yang kita akan lakukan itu tidak mudah, gak gampang bangunnya, sehingga butuh rencana, butuh persiapan, ya kan? Maka tambahkan tasydid sebelum huruf akhirnya. Jadi kata syiddah, apa yang mau dikerjakan ini gak mudah. Memang pengen bangun itu jam 3. Tapi kan gak tiba-tiba ujuk-ujuk bangun jam 3, belum tentu. Ya kan? Kita harus rencanakan dulu supaya bisa bangun, saat bangun itu siap, bukan cuma bangun. Bangun jam 3, sholatnya 4:30, ya kan jauh. Maka untuk bangun jam 3 itu butuh persiapan, ini syiddah. Maka rencanakan, pasang alarm 3 kali. Misal yang ikhtiarnya, jam 2, jam 2.15, jam 2.30. Alarm jam 2 untuk mematikan alarm yang kedua. Gitu kan? Yakin saya, anda kalau pasang alarm malam itu gak satu, yakin? Bangun, jelek, mati. Minimal ingat akan ada alarm berikutnya kan? Allah itu sudah tahu modus-modus kita itu. Karena Ali Maha mengetahui. Betulnya kan kita lakukan kan Allah sudah tahu. Alarm yang kedua, membangun kesadaran paripurna. Peringatan kedua. Kalau pengen bangun, bangun, enggak tertidur. Maka ketika sampai pada alarm ketiga, sudah sadar kita. Papa Bu, alhamdulillah. Lebih baik telat daripada enggak sama sekali. Bangun. Ini. Kalau kita tarik ke implementasi hidup, pengen level tertinggi itu butuh perjuangan. Latihan dulu, kan? Menguras fisik, energi, tenaga, biaya, hasilnya indah. Tapi ada jalan cepat untuk mendapatkan itu. Nih aksesnya, bangun kepada Allah. Ya. Kalau kita tingkatkan ini, itu luar biasa. Jadi itu. Jadi. Nah, kalau ini terus ditingkatkan, terus tingkatkan, terus tingkatkan, nanti membangun value yang terasa. Ada nilai-nilai yang terasa, kan kita merasa lebih dekat dengan Allah. Yang biasanya tadi dipanggil azan baru ingat sekarang, baru selesai subuh udah ingat isya. Nanti isya bagaimana? Itu kan urutkan. Tapi tetap duhur juga, duhur, asar, maghrib, isya. Waktunya kenal, jam berapa, jam berapa, jam berapa. Bahkan dipetakan, saya nanti akan ke sini, masjid yang terdekat di situ. Jadi lihat peta itu, ya, lihat peta, peta jalan, saya enggak sebut nama supaya enggak endorse. Itu lihat peta jalan. Itu dia petakan, saya akan sampai di situ jam berapa, durasinya berapa, masjidnya di mana. Kalau tertinggal di situ saya salat Jumatnya. Sampai ke situ. Nah, value yang membuat kita semakin meningkat dekat dengan Allah itu takwa namanya. Takwa. Disebutkan sebanyak 240 kali dalam Al-Qur'an. Nah, intinya itu ini. Jiwa takwanya. Kalau ini sudah ada, Allahu Akbar. Silahkan anda keluarkan semua kata-kata takwa di Quran. Tidak ada kecuali yang indah semuanya. Quran surah 65. 65 itu babnya bab tolak. Surahnya at-tolak. Tolak itu persoalan terbesar di rumah tangga. Gak akan bisa terjadi yang demikian itu kalau ada takwa di dalamnya. Kalaupun mesti terjadi, itu spirit takwa mengarahkan pada yang terbaik. Makanya di ayat kedua di ujungnya, sampai ke ayat tiga, apa yang terjadi? Di rumah tangga itu kan cuma dua babnya. Satu masalah dari komunikasi, yang kedua materi. Perhatikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la Siapapun yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, pakai mandu setiap personnya, suami, istri, ayah, ibu, anak, satu keluarga mencoba meningkatkan takwa. Dia tahajud, bangun semua ingatkan. Bangun semua tahajud, salat duha, yo ingatkan dimanapun. Alhamdulillah. Apa yang terjadi ketika dilakukan? Apa jawab Allah? Yaj'al lahu makhraja. Enggak pakai alif lam, makhraja. Masalah apapun yang engkau alami, suami berangkat ada masalah. Ada masalah umum yang semua orang mengalami itu. Tapi yang ini enggak. Kena macet, ada macet dia mau berangkat, tiba-tiba diarahkan, jangan lewat situ Pak, macet, Bapak ke sini aja. Ya. Pak ikut kami saja, Pak. Tiba-tiba Pak Kuala datang, ayo ikut. Ya, itu bisa terjadi. Wahyu rezeki min haits wilayah tasib, bahkan rezekinya pun itu datang dari sisi yang tidak diduga, tidak nyangka ya, emang tidak bisa nggak sangka. Ya, abis sholat tiba-tiba telepon masuk, belum selesai proyek ini ada permintaan itu. Beda istidraj dengan takwa itu lain. Kalau istidraj itu bertambah tapi lupa Allah, hati-hati. Proyek nambah, sholat lupa, hati-hati. Hati-hati ya. Pekerjaan menambah, omset nambah, tapi tidak pernah bisa ngaji. Gak pernah mampu sholat, hati-hati itu. Dan paling bahaya kalau itu nambah terus sehingga membuat lupa semua ibadah. Itu istidraj namanya. Istidraj. Ancamannya akhirat tuh, hati-hati. Segera ingat, segera ingat. Tapi kalau semakin nambah, semakin ingat Allah, itu anugerah. Karena Allah telah menilai hamba ini paham menjalani kehidupan, sehingga dia ngerti. Makanya Utsman Abdurrahman bin Auf, setelah masuk Islam, hartanya makin nambah. Karena kenapa? Karena telah dinilai layak mengelola harta, paham cara mengelolanya. Dapat segini, alokasikan ke sini. Dapat segini, alokasikan ke sini. Pak, di mana logikanya? Ada 600 truk hasil usaha. Bapak punya 600 perusahaan. Satu perusahaannya itu bergerak di bidang misalnya logam mulia. Ya, ada emas, ada berlian, ada macam-macam dan sebagainya. Satu kali, Anda berhasil mendapatkan kurang lebih 600 truk logam mulia di dalamnya. Mau datang kemudian ke tempat Anda di jalan, tiba apa yang terjadi? Ada komen tetangga kepada Anda, misal. Komennya enggak langsung, cuma ke teman tetangga Anda dengar. Waduh, Pak Asep hisabnya luar biasa kayaknya. Hisabnya, bukan berliannya. Hisabnya luar biasa, terus nyampe di telinga Anda. Kira-kira ketika mendengar itu respon Anda apa? 100 ribu? Bingung kan? Bingung. Lihat Abdurrahman bin Auf, jazakallahu khair. Datang 600 kafilah pakai unta. Isinya semua emas, berlian, perak, macam-macam. Heboh Madinah, bum bum bum bum bum bum bum. Tiba-tiba Sayyidah Aisyah komen, radhiyallahu ta'ala anha. Beliau kan yang terdekat dengan Nabi, satu istri Nabi SAW. Jadi kalau sudah ring satu Nabi, ada yang komen, kita tuh cuma tiga sikapnya. Like, share, and subscribe. Gak usah ikut komen lagi. Sukai, share, subscribe. Ikuti jalannya. Apa komennya? Secara singkat, awkamakalat. Aku pernah mendengar Nabi SAW mengatakan, Abdurrahman bin Auf itu agak lambat hisabnya. Ya, selambat-lambatnya cepat juga dibanding kita, kan? Ya. Maksudnya apa? Ini menggambarkan betapa banyak kekayaannya. Scan, checklist, semua. Ketika mendengar komen itu, apa kata Abraham bin Auf? Saya jadikan semua yang baru datang itu, saya sedekahkan semua untuk orang Madinah. Supaya mempercepat hisabnya itu. Saya sedekahkan semua. Bisa gak begitu?
1: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun perser rahasiane
2: karo Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini antika sabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
1: Lah carane nganggo?
2: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bune.
1: Terus hasilnya apik tenan ta, Pak?
2: Ini wis tak delok jios tenan bune.
1: Stop, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
2: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadiyo dateng.
3: Toko Kurnia Tani, 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi, Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Bina Tani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Gria Tani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
4: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
8: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman,
9: duh lega, happy banget.
8: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh iya?
7: Terus-terus?
8: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
10: Baby Happy, Mom Happy.
11: Wingscare.
12: Bila, sini, kamu dipanggil dosen tuh.
13: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
12: Assalamualaikum. Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya pak.
14: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
12: Oh, itu pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital pak.
14: Axis Digital?
12: Iya pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
14: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
12: Banyak pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh pak.
14: Wah, lengkap ya Axis Digital?
12: Itu belum semua pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
14: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
12: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Purnama.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan Two Steps Ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care. Sembilan sembilan koma dua FM.

0: janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sumberlangit, pukul 8.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Langit FM. Selamat malam. Bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Baik-baik saja, semoga selalu seperti itu. Heru hadir dengan beberapa informasi di program Geraha Warta malam hari ini. Siap menemani Anda dan dengan beberapa informasi update dari seputaran Kota Ponorogo dan kota-kota lainnya. Yang siap menemani Anda sampai jam 8 malam nanti ya. Yang mau bergabung atau berbagi informasinya, monggo silakan saja. Silakan bergabung di 0811.

0: Sakuna Shazahira, mouse pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada dan toko-toko. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Dan 9,2

Ya, Mitra Sobat masih balik lagi dan Anda masih mendengarkan di program Geraha Warta Malam ya. Di saya Heru masih menemani Anda dengan beberapa informasi update terkait tadi juga sudah mendapatkan pembaruan gitu ya. Terkait orang hilang yang terjadi di Dam Wilangan, Desa Wilangan Sambit Ponorogo. Nah, hari ini sekitar pukul 2 siang tadi sudah ditemukan Mitra Sungguh Langit dan ditemukan dalam keadaan meninggal dunia ya. Turut berduka cita untuk keluarga korban yang ditinggalkan. Semoga diberi ketabahan Mitra Sungguh Langit.

Dan Mitra Sogo Langit ya, terkait terkait tersebut atau kemarin yang lebih tepatnya bernama inisial K ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di tepatnya hari ini di jam 2 siang.

Tadi ya, Mitra Songgo Langit. Namanya di dam wilangan tersebut setelah dilakukan operasi pencarian ya yang berlangsung dramatis, bahkan tim SAR harus melakukan dua kali penyelaman sebelum akhirnya menemukan Kuntarto, 34 tahun warga desa Ngasinan, Jetis. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di dasar dam pada jam 2 siang tadi. Korban sebelumnya dilaporkan hilang setelah berpamitan memancing sejak Sabtu kemarin. Hingga sore hari tak kunjung pulang ke rumah. Keluarga yang cemas kemudian berinisiatif mencari keberadaannya sebelum akhirnya melaporkan ke pihak keluarga kepolisian pada dini hari. Kepala Pelaksana BPBD Warogo Masun mengatakan laporan dari keluarga diterima pihak kepolisian sekitar 00.30 WIB. Saat dilakukan pengecekan di lokasi, petugas hanya menemukan sepeda motor beserta perlengkapan memancing milik korban di sekitar dam wilangan. Menerima laporan tersebut, BPBD bersama unsur SAR langsung bergerak melakukan penyisiran pada malam hari, namun pencarian belum membuahkan hasil karena minimnya jarak pandang dan juga kondisi perairan yang cukup dalam. Operasi kemudian dilanjutkan pada Minggu pagi dengan melibatkan tim penyelam dari Basarnas Trenggalek. Penyelaman pertama dimulai pukul 9.30 selama hampir 2 jam. Penyelam menyisir dasar dam yang memiliki kedalaman antara 3 hingga 6 meter. Meski area yang diduga menjadi lokasi korban tenggelam sudah diperiksa, hasilnya masih nihil. Komandan tim SAR gabungan Diansu Setia Wibowo mengatakan pencarian tidak berhenti sampai di situ. Setelah melakukan evaluasi singkat, tim kembali menurunkan 2 penyelam sekitar pukul 1 untuk memperluas area pencarian. Upaya kedua itu akhirnya membuahkan hasil. Sekitar pukul 14, korban ditemukan di kedalaman sekitar 3 meter. Posisinya berada sekitar 3 hingga 4 meter dari titik awal yang diduga menjadi lokasi korban tenggelam. Saat dievakuasi ke permukaan, pakaian korban masih lengkap. Kondisi tubuh korban sudah dalam keadaan kaku. Selanjutnya jenazah diserahkan kepada pihak kepolisian untuk menjalani proses identifikasi dan juga visum. Masul menambahkan lokasi korban ditemukan berada di dasar dam yang memiliki kedalaman cukup bervariasi. Selain itu dapat gedung berdiameter sekitar 10 meter yang menjadi fokus pencarian tim penyelam. Dengan ditemukannya korban, operasi pencarian resmi dihentikan. Seluruh personel SAR gabungan yang terdiri dari BPBD Ponorogo, Basarnas Trenggalek, TNI, Polri, relawan dan juga unsur terkait lainnya kemudian dikembalikan ke instansi masing-masing.

Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalive Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalive adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalive terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalive.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalive, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

Tidak halal bagi seorang laki-laki muslim bila dia memberikan sesuatu kemudian dicabutnya kembali, kecuali pemberian bapak kepada anak. Hadis riwayat Ahmad.

kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Selamat kembali di Radio Smart Global FM. Selamat malam, masih kembali lagi ya di program Geraha Warta malam hari ini. Saya masih dengan beberapa informasi yang bakal menemani kamu, menemani dengan beberapa update yang siapkan di perjalanan malam hari ini. Yang mau berbagi informasi lo ya, boleh banget bagikan saja informasi terkini, informasi yang real time dari tempat Anda saat ini berada, karena informasi-informasi Anda ya, informasi dari Anda ini sangat bermanfaat, sangat berguna bagi yang lainnya. Jadi jangan jangan disimpan sendiri informasinya. Kita dengan senang hati loh ya mau menerima informasi apa aja gitu ya, info-info dari Mitra Songgel Langit tentunya. Sekali lagi bisa bergabung di 0811 3555 992.
1: Radio Songgel Langit.
0: Sementara itu Mitra Songgel Langit, terkait informasi terbaru, informasi lainnya ya yang beredar gitu ya. Terini atau minggu ini enggak cuma, ternyata ada dua kejadian di kemarin ya, lebih tepatnya hari Sabtu kemarin, orang tenggelam atau ya peristiwa orang tenggelam ya, lebih tepatnya Mitra Songgel Langit di mana tuh, di Sum, terkait pemancing juga yang terus kali ini korbannya remaja berusia 16 tahun asal Kecamatan Siman yang meninggal dunia setelah tenggelam di Sungai Disangindeng Sawo pada Sabtu sore. Korban diduga tidak bisa berenang saat turun ke sungai yang memiliki kedalaman sekitar 2,5 meter. Peristiwa itu terjadi saat korban diduga turun ke sungai untuk mandi setelah memancing bersama temannya. Korban diketahui bernama Alfian Riza. Berdasarkan keterangan kepolisian, korban sebelumnya memancing di bagian hulu sungai. Karena merasa kepanasan, korban kemudian turun ke sungai untuk mandi tanpa mengetahui kondisi dasar sungai yang cukup dalam. Teman korban sebenarnya sudah sempat berusaha memberikan pertolongan, namun upaya tersebut tidak berhasil karena kondisi sungai cukup dalam. Teman korban kemudian berlari meminta bantuan kepada warga sekitar. Korban akhirnya berhasil ditemukan setelah warga bersama petugas melakukan pencarian. Proses evakuasi berlangsung tidak terlalu lama. Jenazah kemudian dibawa ke tepi sungai untuk penanganan lebih lanjut.

0: Yubila, sini sini sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital pak.
1: Axis Digital?
0: Iya pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib makan.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau dong. Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wingsfood.

Ya, bertemu kembali untuk masuk bersama kita di program Graha Warta edisi Minggu 19 Juli 2026. Heru yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Nah, Anang, wikinya apa kok aku pengen kok leboni banyu?
2: Walah iki lho, Wat, pengku wingi kelebon delik lho, Wat, loro.
1: Halanjur ngopo kok malah dileboni banyu ki?
2: Diwati, yo ben tukul, kolek dadi capar kan karin dudut.
1: Wih, dian wih.
0: Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
3: Radio Sungguh Langit.

disiarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.
1: Mbak ia sing full senyum saya.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Biar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
1: Eksis Digital?
0: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kulit.

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inoles Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inoles adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya gak ada duanya.
1: Socaramelized Tan. Ini si Will Ghost Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
3: mau dong.
1: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
6: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Silakan nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa ayat 3.
1: Radio Sembelanya, pukul 2.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali 150.000. Lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak dijregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya sih melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
3: kan, Pak? Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Wow. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
2: Lah carane nganggo?
3: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bune.
2: Terus hasilnya apik tenan ta, Pak?
3: Ini wis tak delok jios tenan bune.
2: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
3: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair sumadiyo dateng
4: Toko Kurnia Tani 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Bina Tani atau Mas Edi Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Gria Tani atau Mas Junianto Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
0: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak dijregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
1: Radio Songgelangit.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulai apa kak? Kok seger banget aromanya.
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget ya aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Duh Bira, sini sini sini, kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital pak.
1: Axis Digital?
0: Iya pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kulit.

0: Bak ia singful senyum saya.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Sunirman dari Clothing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus? Karena ada air teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wings.

0: menyesal dan bertaubat, maka Allah menerima taubatmu dengan ampunan. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Radio Semelangit.

Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. G-Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama G-Flight Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. G-Flight Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, panas api neraka adalah 70 kali dari panasnya api yang dipakai anak cucu Adam untuk memasak. Hadis riwayat Bukhari.

0: sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api setengah perutnya. An-Nisa ayat 10.
1: Radio Sungai Langit

disiarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

99,2 Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi Mitra Songgolangit, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Jumpa lagi bersama saya Yogi Jayastu di Graha Warta Pagi di siar Senin 20 Juli 2026 ya. Kami akan memberikan info-info terkini dan juga terupdate ya, untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda. Tentunya Anda bisa kenimbang juga bersama kami berbagi informasi apapun, mulai dari informasi arus lalu lintas, cuaca, ataupun peristiwa-peristiwa lain yang Anda ketahui di luar sana. Di 0811-3555-992. Dan tak lupa juga kami sapa untuk Anda Mitra Songgolangit yang berada di kanan kirinya Ponorogo ya. Kami ucapkan selamat pagi untuk Anda saat ini tengah berada di wilayah Trenggalek, Pacitan, Wonogiri, Magetan, Madiun, Ngawi, semuanya saja selamat pagi. Selamat mendengarkan Radio Songgolangit FM Ponorogo ya, bersama saya Yogi Jayastu. Tentunya Anda bisa ikut nimbrung atau mendengarkan siaran kami melalui streaming yang aplikasinya bisa Anda unduh di Play Store smartphone Anda dengan nama Radio Songgolangit FM. Atau Anda bisa masuk saja ke mesin pencarian, lalu ketik online Radio Box, lalu pilih Radio Songgolangit, Anda bisa mendengarkan siaran-siaran kami dengan jangkauan yang lebih luas tentunya. Dan jangan lupa kunjungi semua ke media sosial kita, selain di Facebook kita juga punya di Instagram ya, di TikTok juga ada. Di YouTube jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya, untuk menambah semangat kita memberikan konten-konten yang menarik untuk Anda semuanya. Di pagi hari ini Mitra Songgolangit di pukul 6:14 ya. Mungkin di antara Anda saat ini ada yang belum tidur ya, setelah semalam hingga dini hari tadi sampai subuh ya, ini nonton final Piala Dunia. Ini pertandingan yang langka sekali, 4 tahun sekali ya, antara Argentina dan juga Spanyol. Dan akhirnya dimenangkan oleh Spanyol dengan skor tipis 1-0.

Kosong ya Mitra Songgol Langit ya. Wah, ini di berbagai titik menggelar nobar ya, di berbagai ada yang di secara resmi dilakukan oleh Pemkab ya, Pemkot ya, ada juga yang digelar sendiri mandiri di lingkungan sekitar ya, ada di warung-warung, di kedai, di pasar, dimanapun atau di rumah. Ini hari ini full nonton bola ya, nggak suka bola biasanya cuek-cuek aja ya, namun hari ini karena banyak sekali euforia demam Piala Dunia, ikutan nonton Mitra Songgol Langit ya. Bahkan di berbagai titik pun juga menggelar nobar yang baru saja selesai ini, di khususnya di wilayah Ponorogo ya, di Pemkab Ponorogo pun menggelar nobar di alun-alun bagian utara ya, di depan pendopo ini sejak semalam. Waduh, full klut, full house ya, full, pokoknya full body. Full semuanya nonton final Piala Dunia yang sangat seru sekali ya. Di babak extra time, gol Ferran Torres menjadi pembeda dalam laga ini ya. Bahkan sejak bahkan 90 menit ini, waduh, dominasi Spanyol ini benar-benar sangat mendominasi ya. Bahkan shot on goal dari Argentina ini 0, Mitra Songgol Langit ya. Tendangan ke arah gawang pun juga 0, dan akhirnya Spanyol pun menjadi juara dengan rekor yang sangat bagus sekali ya. Ini hanya satu kali kebobolan Mitra Songgol Langit itu pun melalui yang gol dicetak oleh pemain baru Barcelona ya, ini Anthony Gordon ya, saat Spanyol menang lawan Inggris. Dengan hasil ini, Spanyol menjadi juara dunia untuk kali kedua ya, setelah kita ingat tahun 2010 yang lalu Spanyol menjadi juara dunia di Afrika Selatan dengan lagu tema yang sangat luar biasa waktu itu ya, Waka Waka. Ya, cocok loginya, cocok ya Mitra Songgol Langit. Tahun 2010 Spanyol juara dunia, setelah 2008 Spanyol menjadi juara Euro, dan ini pun sama ya, tahun 2024 Spanyol menjadi juara Euro, dan 2026 2 tahun setelahnya juara Piala Dunia dengan pemilik lagu theme song Piala Dunianya sama ya, ini Shakira ya, 2010 sama Shakira, ini juga Shakira. Dan akhirnya Spanyol menjadi juara dunia ya. Selamat untuk fans Spanyol, dan tetap semangat untuk fans Lionel Messi dan juga Argentinanya. Siapapun yang menang sebenarnya gak terlalu sedih ya, ini untuk fansnya, karena kedua ini memiliki kultur sepak bola yang sama, ya ini penggemar Barcelona.

0: Hai guys, gue Wildos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
2: mau dong.
0: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Yudira, sini. Kamu dipanggil dosen toh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya pak.
4: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital pak.
4: Axis Digital?
3: Iya pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Hitam putih dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
4: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satu foto dan brosur pak.
4: Axis Digital?
3: Itu belum semua pak. Cetak banner warna. Ditambah karyawannya profesional dan ramah-ramah.
4: Kamu terus sana.
3: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full.

karena termurah dan Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Eksis Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Wabarakatuh di pagi hari ini. Kami ucapkan selamat pagi untuk Anda saat ini baru bergabung bersama kita di Radio Songlong ITF di pagi hari ini. Selamat pagi. Dan selamat pagi ya teman-teman yang ada ya, yang di terminal. Sedang rumah juga sedang dalam perjalanan. Semoga ya, juga semuanya ya. Di pekan ketiga di bulan Juli ya, kita gak ada salahnya tengok ke belakang sebentar. Tengok ke belakang melakukan evaluasi ya, 20 hari terakhir, 19 hari terakhir kita sudah melakukan apa saja ya, karya-karya lakukan dan bagaimana proses dan juga progresnya ya di 19 hari yang terakhir ini ya. Jangan sampai kita stuck di situ-situ aja bang, karena kita akan tergilas oleh zat, tidak bisa nggak berkembang mitra. Jadi kita harus move on, kita harus survive dalam segala situasi. Kita harus menikmati sambil juga berkembang tentunya. Jangan sampai stuck karena bisa tergilas mitra Songlong oleh zaman yang terus melaju ke depan ya. Dan kalau Anda punya informasi apapun bisa nimbrung bersama kita di 0811 3555992. Agu untuk menemani segala macam kegiatan ya, di pagi hari ini. Pak Mitra Songlong ya, misteri hilangnya Kuntarto, 30 warga Desa Jetis yang sempat memicu tengkap. Misterius saat memancukan dalam kondisi meninggal dunia di dasar sungai Kedung Lopak ya, Desa Wilangan, Kecamatan Sambit pada Minggu siang. Jelasnya korban bersih sekitar pukul 1:30 siang, operasi intensif sejak hari Sabtu malam. Jadi dugaan hilangnya korban bermula ketika Kuntarto berpamitan pergi memancing pada Sabtu sore. Kapolsek Sambit, AKP Muhammad Isa Latif menjelaskan, pihak keluarga mulai cemas karena korban tak kunjung pulang hingga lon. Dua warga yang membantu pencarian awal menemukan sepeda motor korban terparkir di atas jembatan. Tak jauh dari lokasi terdapat sandal yang tertinggal di tebing, pakaian, tas, perlengkapan mancing hingga kotak berisi umpan ikan. Warga kemudian melaporkan kejadian ini ke pihak Polsek Sambit pada pukul 22:30. Langsung berkoordinasi dengan BBBD dan tim SAR. Setelah hasil pelacakan sinyal ponsel, terakhir korban memang mengarah kuat ke arah sungai tersebut. Operasi pencarian hulu hingga hilir langsung digelar malam itu juga ya. Kalaksa BBBD Ponorogo Masun menyebut bahwa tim Basarnas sempat mengalami kendala besar saat melakukan penyelaman di sungai yang kedalamannya lebih dari 3 meter. Jarak pandang dalam air sangat terbatas ya. Pihak BBBD dan kepolisian juga sempat melakukan wawancara ya, mendalam dengan pihak keluarga dan hasilnya tidak ditemukan adanya kejanggalan atau masalah domestik yang mengarah pada dugaan lain. Berdasarkan kesaksian warga, korban memang dikenal kerap memancing seorang diri di lokasi tersebut. Setelah melakukan penyisiran dengan metode meraba di tengah keruhnya air, ya, tim gabungan yang terdiri dari Polsek Sambit, BBBD, tim Inavis Polres Ponorogo, serta warga setempat, menemukan posisi korban tenggelam di dasar sungai. Pemapta Polres Ponorogo Ibda John Anderson Batara mengatakan, setelah jasad berhasil dievakuasi, tim medis dari Puskesmas Sambit bersama tim Inavis langsung melakukan visum luar untuk memastikan penyebab kepastian ya. Jadi setelah itu dipastikan tidak ada unsur pidana atau kekerasan ya. Pihak keluarga menyatakan telah menerima musibah tersebut dengan ikhlas. Jenazah Kuntarto diserahkan sepenuhnya kepada pihak keluarga untuk langsung dimakamkan.
1: Radio Songgolangit.

Pelangi-Pedia. Mitra Sanggul Langit, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita, serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Sanggul Langit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Sanggul Langit.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Iya ki, mesti cepai jeneng apa urung calon bayi. Sik bingung aku mbak.
2: Alah, surasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak karo ibu iki lagi tren lho.
1: Iya toh, maksud toh mbak.
2: Ya iya toh. Lekai lho tonggoku, anaknya jenenge Ranti. Singkatan songko jenenge bapak yo karo ibu Bapak Jemiran, ibu Evi. Dadi anaknya Ranti. Ye, api toh.
1: Aduh, tadi apa anakku ngko? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Masa anakku tak jenenge Baskom?
3: Bu Nana!
4: Bu Ayu, belanja juga Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget Bu, promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu bisa rebu warung saya.
4: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untung kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
5: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.
6: Yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
7: Radio Sungguh Langit.